etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4.

Kerajaan Tayan yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara kerajaan tua yang pernah mengalami masa keemasan di abad-abad akhir Kerajaan Hindu Majapahit. Pantauan tim liputan RRI Pontianak, kondisi keraton memang masih terlihat asli, meski ada sejumlah titik yang sudah direnovasi. Namun bisa dipastikan, jika aula tempat raja bertemu dengan tamu maupun masyarakat masih terlihat belum dipugar. Dominasi kayu belian yang menjadi kayu khas Kalimantan sangat terlihat di aula keraton Kerajaan Tayan.

0: Menjalankan fungsi kerajaan di tengah pemerintahan saat ini memang tidak mudah. Raja Tayan Panembahan Gusti Yusri mengungkapkan, jika komitmen untuk menjaga keraton sebagai simbol budaya, bahkan warisan cagar budaya, memerlukan dukungan semua pihak. Selain pemerintah, Raja Tayan juga mengadakan pendekatan dengan sejumlah perusahaan di sekitaran lokasi kerajaan tersebut. Sehingga tertatanya lokasi menuju keraton dan di sekitaran lokasi keraton bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.
1: Sejak kami dinobatkan sebagai raja, kita berupaya untuk melakukan revitalisasi baik di bangunan fisik keraton ini maupun kawasannya. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang memang sudah jauh berbeda ya. Ya, karena itu kita juga menyampaikan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada pemerintah yang telah memberi perhatian. Nah, fisik keratonnya sendiri ini ada beberapa komponen bangunan. Ada salah satu komponen yang katakanlah rumah induknya ini, di balerungnya ini. Ini pernah dilakukan penataan pada tahun 2017. Masih ada satu lagi komponen di depannya itu, bagian pendoponya. Itu yang kalau kita saksikan tadi, kondisinya memprihatinkan ya. Bangunannya bocor dan kondisinya miring.

0: termasuk dalam upaya mewujudkan batik khas kita Tayan itu dengan menyelamatkan motif-motif yang ada, termasuk motif-motif yang kita lihat di dalam keraton ini. Jadi untuk salah satu upaya melestarikannya dan memperkenalkannya, kita wujudkan dalam motif-motif batik itu.
1: Kerajaan Tayan di Kabupaten Sanggau ini memang memiliki fungsi sosial dan budaya yang sangat kuat. Tokoh masyarakat adat Dayak Kecamatan Tayan, Yan Yolawung, mengatakan Keraton Tayan menjadi simbol pemersatu antara suku bangsa yang ada di wilayah tersebut. Meski diakuinya, Keraton Tayan sangat identik dengan agama Islam dan suku Melayu. Di sisi lain, kondisi di sekitaran Keraton Tayan yang sudah tertata rapi membuat dampak ekonomi dirasakan masyarakat.
2: Setelah dipugar, setelah di ini apa percantik, sekarang itu menjadi tempat ini pusat keramaian, pusat rekreasi masyarakat di Tayan ini. Hampir setiap akhir pekan banyak ini permainan-permainan yang mengundang orang datang ke sana. Juga ada kuliner-kuliner tertentu yang kuliner terapung dan sebagainya. Itu menjadi sebuah daya tarik. Lalu kemudian dari segi sosial, kehadiran keraton itu juga menjadi sebuah ikatan antara masyarakat Tayan, ikatan persaudaraan. Di mana kehadiran keraton itu, kami pada acara-acara tertentu kami datang ke sana, baik masyarakat Dayak, masyarakat Chinese. Nah, jadi menjadi ikatan persaudaraan di antara kami. Kalau ada sebuah simbol, simbol itulah yang mengikat kita. Dan itu yang kehadiran keraton itu mengikat persaudaraan di antara suku-suku yang ada di sini.
1: Sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman atau lebih dikenal dengan Din Usman menjelaskan, jika dari dulu Kerajaan Tayan memang memiliki wilayah cukup strategis, bahkan sangat menunjang dari sisi ekonomi. Lokasi yang berbatasan langsung dengan sungai, ditambah adanya daratan yang mengakses ke sejumlah daerah, membuat Kerajaan Tayan pernah menjadi daerah pengintaian dan dijadikan hilir mudik kegiatan ekonomi.
3: Bahwa Tayan itu bisa dikatakan dari letak strategisnya itu yang ada di sungai, yang di depannya itu ada pulau kan. Nah, pada masa itu tentu yang berada di kawasan pulau pedalaman itu mengintai para bajak laut, para perompak, para lanun yang selalu mengganggu ketentraman wilayah kekuasaan kerajaan yang dimaksud tadi. Nah, pengintaian itulah kemudian lazim dan jamaknya dinamakan dengan intayan. Mungkin dari kata pengintaian menjadi intayan, itulah yang alih-alih dipenggal katanya menjadi Tayan.
1: Dari letak yang sangat strategis itulah kemudian, di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda, Kerajaan Tayan juga menjadi target untuk dikuasai. Masih dari penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Din Usman, kondisi penjajahan di Kerajaan Tayan tidak begitu kuat. Karena raja yang kala itu memimpin dari masa Raja Sumayuda hingga Panembahan Pakunegara Gusti Ismail, bisa mengimbangi kolonialisme Belanda hingga Jepang.
3: Karena apa? Pemerintahan atau seleb bestiur amtenar di Tayan itu bisa mengimbangi kekuasaan kolonialis asing Belanda misalnya. Karena apa? Kerajaan ini lebih fokus kepada dua hal. Fokus kepada pengembangan agama. Yang kedua, fokus kepada penataan sistem pemerintahan kerajaan itu sendiri, yang di dalamnya terdapatlah penataan pranata sosial masyarakat, peningkatan status ekonomi kemasyarakatannya, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pemeliharaan budaya. Namun demikian, pada masa-masa abad ke-19 pertengahan itu, Tayan pun tidak absen, bangkit bergolak menghadapi ancaman

kolonialisme asing. Mereka tidak mau menandatangani Horta Verklaring. Mereka juga menolak untuk melakukan pembayaran blasting secara paksa. Mereka juga menentang adanya Herendians atau kerja rodi. Di tahun-tahun 1940-an, di masa pendudukan militer Jepang, kerajaan Taiyuan ini tak luput mengalami kehilangan satu generasi terbaiknya. Bahkan penembahan Taiyuan sendiri beserta juga putra, beserta juga dengan kerabat kerajaan Taiyuan lainnya, para bangsawan juga menjadi korban, korban penyungkupan atau korban haitasan yang dilakukan oleh militer Jepang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: ibu. Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua tuh alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke ulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orangutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit. sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar mereka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tidak masuk perbatasan, Dani.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu kah patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerajaan.

0: Maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ni sudah bersatu, iaitu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia dan bahasa nasional Indonesia.
1: Oh, macam tu. Berarti kita ni mesti banggalah ya kak jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah kak, kami ni akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang gua ribetkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih udah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada lah paret nih. Nih bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Khatulistiwa. Tugu Khatulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Khatulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Khatulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Khatulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Khatulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Khatulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Khatulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Khatulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Khatulistiwa. Di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya pada tahun 1928 menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30 kali 30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia

0: berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis khatulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak dicanangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian, ya, artinya destinasi utama yang ada di kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
1: Menurut Asnawi, Tugu Khatulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Khatulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Khatulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Khatulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Khatulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
1: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, Tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya, yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
1: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival pesona.

0: cara kombinasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik, terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang ya sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
1: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Halo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Alamak, Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompor kau ni masih hidup. Senyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Itulah kau tu. Cuba kalau Mak tak kedapuk. Terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Semak aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Ya panjang kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

0: Gampang-gampang gak Paret nih?
1: Aku dia yang gua ributkan nih.
0: Eh, kau lihatlah nih John, Paret nih dah kayak warung.
2: Eh, ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada lah Paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, Paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya

0: 94.3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat Buah Abang. Pagi Rabu 23 September 2026. Buah Abang, kita di segmen Ngander di pagi hari ini. Alhamdulillah nih, hujan intensitas sudah makin banyak ya. Semalam juga hujan alhamdulillah lebat ya. Cuma itu tadi ya kan. Banjir ya nak. Macam kemarin Ayani dua, di Ayani itu kan sampai berendam sampai ya. Itu baru sekali itu hujan lebat macam gitu tuh ya. Macam mana lagi kalau udah masuk musim penghujan ya. Ini yang mungkin selama ini kita tuh lengah ya enggak, kita tuh lupa. Karena mungkin kita disibukkan dengan kabut asap yang mana air susah, apa susah, lupa dengan kondisi yang mana harusnya kita siapkan ya enggak, mitigasi kata orang tu kan, kalau nak masuk peralihan musim kemarau ke musim hujan. Nah, kita tahu setiap tahun kita selalu mengalami banjir misalnya kan, baik itu karena pasang air ataupun juga karena hujan yang deras ya, sehingga banyak saluran-saluran air yang sumbat kan. Karena mungkin selama ini kan kita ni lupa ya. Kita tu disibukkan dengan kebakaran hutan, lahan ya, kabut asap dan sebagainya, antrian beli air ya, air asin ya. Cukup lengkap ya enggak. Ayolah Mbak Abang, tapi tak ngapa, yang mudah-mudahan semuanya tetap selalu bisa bersabar dan agak semangat selulah kita menjalani aktivitas kita hari ini. Jika mudah-mudahan rezeki kita pun makin baik ya, kesehatannya pun makin mantap ya. Dan makasih selalu kita sampaikan untuk Mbak Abang bersama Perompat di manapun Mbak Abang berada, di FM 94.3 MHz ataupun di audio streaming itu di rri.co.id serta di aplikasi smartphone di RRI Digital. Pak Masila yang nak gabung ya. Apa nih kesibukannya pagi ini nih ya. Nah, kita coba buka dulu line telepon 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Halo, selamat pagi. Wah, Andel, Mak Andel, dari mana, siapa?
1: Pagi-pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi. Ini Mak Andia dari Paret Pak Rewing.
0: Mak Andia dari Paret Pak Rewing. Macam mana gak semalam penuh gak tong air kita tu?
1: Bukan nama penuh lagi. Buang lho. Gimana gak anak akan lebih. Masih agak gelap-gelap air.
0: Betul. Itu. Gelap masih air.
1: Buka tak nyuci baju apa tu boleh lah.
0: Boleh lah. Ya, gelap, berbuih, cukup lengkap.
1: Petuang tak dipinggi piring.
0: Cukup lah untuk berjenik ke apa ya nak.
1: Mana semalam manggil nak masuk ni pun lampu padam pula.
0: Alamak. Lama ke apa mati lampu?
1: Lama. Sampai jam 8 malam hidup.
0: Oh, sampai jam 8 malam ya.
1: Itulah kadang-kadang gabung-gabung malam tu. Nama benda perundang
0: tu.
1: Kadang-kadang gabung-gabung
0: dia
1: tak
0: bisa pula. Asyik ni. Nak diapakan lah.
1: Semangat rasanya dia dengan hujan semalam. Ya lah, mak panas saya pun kan main gabi. Dia pada tu mendung tapi panas tu. Ya Allah.
0: Itulah dia.
1: Masalah kalau tak ada kipas angin. Ini tes belum. Upa nak hujan hari kenal lah tu kan. Pagi hari ni hujan. Upa menang hujan.
0: Itulah.
1: Kalau panas
0: dia ni lah.
1: Sejarah itu.
0: Alhamdulillah. Apa can kita? Ya.
1: Apalah cerita kita dengan dia-dia ni?
0: Inilah tadi ni tempoh hari semalam tu kan hujan lebat. Banjir di jalan raya di Ayani tu kan.
1: Tapi nak lebat mudeng dalam hari tu ini kurang tak.
0: Tapi itulah dia. Kita tu kan tak. Kita tu kan tak.
1: Tapi air ini agak tak ada bau. Kalau kemarin kan bau asap. Tapi ni tak bau.
0: Agak kurang.
1: Agak kurang bau lah. Cuma agak gelap, masih agak gabul-ambul-ambul situ umbing.
0: Betul. Masih anak lah. Kata orang tu.
1: Kalau dikonsumsi si boleh-boleh lah.
0: Masih keruh-keruh gitu kan naik. Cuma inilah ni makam. Kita

0: Jadi jalan ya, tak ada pula masuk ke rumah. Pasti orang jalan tu, tapi dia tu kering dia. Kena sini ada banyak parit. Parit tu banyak, jadi dia tu nak ngalir ke parit tu kan. Tak ada lah banjir, rakyat yang tu. Kalau ni, kalau di rumah-rumah tu mimpin, ada banjir tu mimpin, kok punya lepas. Jadi dia tak ada parit. Sudah banjir tu, kerana parit tu tak ada di sumbat-sumbat kan. Mana cerita. Banjir lah jalan tu, masuk air. Kecuali ada parit, di parit tak ada lah banjir. Tak nak, yang mana tak hujan dapat manggil tak nak tu?
1: Weh hujan, alhamdulillah. Bayan penuh kan.
0: Kau dah ada hujan ni, segarnya rasa badan. Ya Allah.
1: Itulah.
0: Jalan pun semangat rasa.
1: Cuma itulah. Tak terlalu kan. Cuma itulah enggak.
0: Apa tu?
1: Pada masa musim hujan ni kan. Itulah.
0: Masalah kawan tu dah tak canggit dah. Yelah jauh nak. Adalah nak nyimpang-nyimpang tu.
1: Bukannya jauh. Kalau orang arak dari Kumpai ke Pak Reweng dekat.
0: Kesang. Tanya nak ini dah. Payang ngomong dah kadar luasa ni dah. Dah tak canggit. Salah aku dapat. Kalau dapat. Tapi kalau Allah nak menyertakan jodoh, nak pun boleh buat. Tapi kalau asalnya nafsu buatkan, macam belum lah. Namalah seorang bagi geng.
1: Siapa?
0: Tak ada beban.
1: Siapa pula? Beban ni
0: apa?
1: Apa?
0: Tak nak masakkan orang. Tak ada nak nyertakan baju orang. Kan?
1: Tak ada. Seorang pun tetap gak masak. Tetap gak nyuci.
0: Dia masak, Bang.
1: Tapi kan kau berdua. Kau berdua tu banyak nilai. Banyak dapat pahala.
0: Pahala apa? Orang tua dah tak kuasa lagi dah. Dah ada peluk dah. Tak mahu dah. Dah tua dia tak mahu dipeluk lagi dah. Rasa. Oh makan dipeluk orang tidur tak bertidur mata. Selangan tak nak dipeluk orang payah tidur. Apa dia dipeluk orang? Dah lah. Tak usah lah umpil. Tak saya nanti nanti lah. Dah tua dah. Nanti
1: tak buat
0: ajar
1: kau
0: kacau
1: itu
0: lah. Panjang
1: tu. Tapi kalau ada rezeki, ada rezeki datang tak boleh Pak ditolak.
0: Kau dapat. Ya, kau dapat. Tak usahlah. Tapi kalau kita bukan dah. Kalau Allah memberi takdir, apa boleh buat. Kalau dapat tu tak usahlah.
1: Ada orang kalau dapat. Ada orang ngechatnya. Cepat kincang makan musim hujan ni kata dia. Cece ya.
0: Apa yang kincang? Nyah masak kincangnya.
1: Terus lah maklong lah maklong anak. Oh Bang Ibing mulut je tu kata dia. Yelah hati kau dah tahu.
0: Mulut ya mulut. Sampai hati lah. Mana pula mulut ya. Sampai hati lah.
1: Betul kata. Betul maklong. Saya dukung pula kata maklong tu maklong .
0: Betul Ibing. Kalau mak buat kamu lelaki, kesian mak dong anak tu.
1: Iya ke? Dia kan tak mau gak salah. Takkan banyak yang diam ya.
0: Dia nak goncing dengan siapa? Tak berjalan dia. Jangan nak nyuruh kami lelaki. Lalu awak tak berjalan. Jangan nyuruh abang-abang.
1: Iyalah. Okeylah kalau gitu.
0: Jalan ya? Makasihlah.
1: Terima kasih sama-sama.
0: Selamat berjumpa sakit. Terima bulan sihat selalu.
1: Amin. Rabbal alamin.
0: Makasih ayah Beng.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak mbok kam ya. Kau lah. Ngelakak anak maklong anak dengar tu. Mulut jatuh tu dia. Hati mana tahu nak maklong. Yelah. Tapi kalau ada jodoh tu tak apa boleh nak kita tolak-tolak. Tak ada bisa nak kita elak-elakkan. Ni nak maklong anak. Ya, tu maklong. Halo.
2: Bang Ibing.
1: Halo.
2: Kita buat seorang saya.
1: Itulah.
2: Dah kau adik saya tu. Puteri Pakis tu. Dia macam bawa. Saya setuju.
1: Betul. Kau jodoh masih ada. Tak boleh buat ditolak. Ya nak?
2: Biar pun Bang Ibang dengan abang dia ni, Koko Ali jadi pagar betina
1: apa? Tak ada apa. Biarlah kita angkut piring ke tukang nyambut.

0: kamu ke apa boleh.
1: Tapi macam saya ni dah kada luar saga.
0: Ayo ke.
1: Jangan cuba nak melok-melok Bang Ipeng kena siku.
0: Jadi macam mana? Banyak dapat air semalam?
1: Mana semalam ada hujan sedih?
0: Eh benarlah sikit.
1: Masa jalan je Bang Ipeng.
0: Eh lebat semalam. Gak amu kata manjang. Eh kata siapa? Kata Mbok Kam tadi itu penuh banyak dapat air.
1: Itulah, tempat saya ni basahkan jalan je Bang Ipeng. Mungkin hari ni. Sampai saya ni gunting rambut di tengah tengah alaman tu. Mudah-mudah hujan. Tak ada kat lebat. Mungkin malam ini lah giliran tempat saya ni kan. Kalau itu Hajar Rupiah tu ada saya juga.
0: Ya ke?
1: Kalau dia ada siapa tahu ada retak kan.
0: Tapi kalau tempat Kok Ali itu kalau musim hujan banyak lah sana tu.
1: Enggak. Tapi ya, kalau di rumah saya lah jalan dan sebagian banjir. Kalau bulan sebelah bulan 12 ni semua halam bukan kebun-kebun ni banjir Bang Ipeng. Jadi kalau ya tempat saya ni termasuk rumah lah kan depan apa. Enggak pula banjir. Tapi kalau depan-depan sana kebun apa belakang semua acak Bang Ipeng. Jadi kita ni mudah-mudahan kita orang ni bulan 12 ini mungkin kurang lah air banjir kurang. Cuma paling-paling kan pasang. Kalau hujan pasti ada.
0: Ya, betul.
1: Karena ini tahun kuda Bang Ibel.
0: Tahun kuda ya.
1: Tahun kuda. Kalau tahun ular air tu memang air banjir macam tahun dulu kan. Tahun kuda tahun ni.
0: Tahun kuda jadi agak-agak kering gitu ya.
1: Jadi ulang ngomong tadi, kalau adik saya dek kam tu, putera pasti. Tak ada jodoh gimana? Bampak ngipeng buat cucikan piring. Tak usah lah, jadi pagar betes ya. Kau dapat semua bang usi kat tu, jadi pak pengulu. Okey lah ya Bang Ipeng.
0: Okey.
1: Bagi-bagi waktu lah.
0: Siap.
1: Canda lah Mak Kam. Macam macam Siti tu. Dia macam lagi jah yang di apa? Yang di mempawa. Ya Bang Ipeng.
0: Yo.
1: Saya selalu selamat pagi Bang Ipeng.
0: Okey, selamat pagi, sihat selalu. Baik, terima kasih untuk Koko Ali yang ada di Kumpai. Buat abang, kita rehat dulu sebentar untuk kita dengarkan lagu dulu. Ya, habis itu, bawa kita sambung lagi.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Pak, anong nambah keropok tinggi agi ya?
2: Oh, iya, iya. Kak, tambah ini satu lagi ya?
3: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya Rp20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
2: Iya, Kak. Boleh.
3: Jadi, total semuanya Rp20.200 ya, Pak.
2: Oke.
1: Bapak kan pakai kantong plastik.
2: Kan cuma nambah Rp200 nanya.
1: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
2: Ahu ke, Nong. Tahu dari siapa?
1: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
2: Oh, gie.
1: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
3: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
2: Iya, Kak.
3: Mau pakai kantong plastik?
2: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Pagi Mbak Abang. Lanjut lagi kita di ngandel kita pagi hari ini ya. Jam 9.49 menit waktu Indonesia Barat. Ya Mbak Abang. Nah, kita udah mulai masuk nih musim penghujan, musim ber. Taulah udah musim ber nih kan. Ini kalau kemarin kurang air, insyaallah ini berlimpah air ya. Tapi kalau tahun ini kata Ko Ali tadi itu enggak begitu ya. Ya mungkin ada lah air banjir atau air pasang gitu, tapi enggak ini. Mungkin enggak sebesar tahun lalu katanya. Baiklah kita lanjut, kita terima telepon. Ada siapa berikutnya? Halo. Halo.
1: Hai.
0: Ya, hai. Bukan pendapat awak, oh, kita ngandir. Ah, Mak Andir dari mana nih?
1: Letih kita nunggu.
0: Mak Andir dari mana nih, kata saya.
1: Saya nak kubu saya.
0: Mak Andir dari olak-olak kubu. Macam mana olak-olak kubu? Hujan tak semalam?
1: Sama.
0: Sama, ya. Banyak gak dapat air tu?
1: Banyak, cuma agak-agak keruh lagi sikit. Tapi kalau kalau apa namanya, kalau manjang sih tak ada lah nak minta hujan. Manjang tu nak minta hujan duit ya, kerana air manjang masih banyak.
0: Oh, airnya masih banyak.
1: Masih banyak, sebulan pun tak habis juga. Kita makannya sendirian, sedang makan di luar juga.
0: Jadi ngirit. Air itu pun emang tak terpakai, ya enggak?
1: Gentong tu ada 3. Dapat untuk sedekah segentong. Dah habis segentong, jadi masih segentong je. Alhamdulillah kan.
0: Tapi sana kalau di olah-olah kubu di tempat manjang tu, kalau hujan banjir ada tu.
1: Ya.
0: Kalau di sana kalau biasanya hujan besar ataupun musim-musim ujung-ujung tahun sana tu selalu banjir atau enggak?
1: Sama lah Bang Beng, hujan itu kalau hujan dah merata. Ini kan hujan kan belum merata nih, hujan lokal namanya. Gantian.
0: Aha.
1: Tapi kan kadang enggak ngata dia kalau rumah manjang tu kalau udah kalau dua tu hujan. Tempat manjang pasti hujan. Biasa kan saya tanya dengan Mel, hujan tak sana? Kata hujan. Hujan rumah manjang kalau rumah Mel belum hujan, walaupun di pasar hujan, di RR hujan, di Pak Riweng hujan. Kalau rumah Mel belum hujan, rumah manjang pun belum enggak ada hujan gitu. Besar mana nak kuat apa awang tu. Pokok Ali lah mawang tu. Itu lah. Dia mana ngata manjang tu jaga mulut ya.
0: Apa tu?
1: Adik lah. Ngata manjang kim pawah apa?
0: Ngata apa tu?
1: Ya mulut.
0: Gimana tu? Halo? Udah. Halo? Mungkin boleh cuba lagi ni nampaknya. Tiba-tiba ngilang suaranya. Okey, kita lanjutkan lagi bang, kali ada yang nak gabung lagi. Halo?
2: Halo? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil kan kalau perlu mau radio tu.
2: Kecil dah ni bang.
0: Oh kecil dah. Mak Andi dari mana ni?
2: Dari Pokok Sukun Kuala Mandor.
0: Oh Pokok Sukun Kuala Mandor ya. Gimana? Kalau di Kuala.
2: Hujan bang dari semalam.
0: Oh tak ada hujan sana.
2: Tak ada.
0: Oh, sabar-sabar loh.
2: Mana-mana? Apa bang?
0: Gantian lah kita.
2: Iyalah, gantian lah, giliran lah.
0: Giliran, ya.
2: Belum giliran, belum ada masa ni.
0: Tunggu ya. InsyaAllah.
2: InsyaAllah, pas datang kan?
0: Ini kan lagi, apa namanya tu, bersih-bersihkan langit udara-udara kita ni loh. Biar air tu tak ada hitam. Nanti kan hujan berikutnya, Cece sana tu dah bersih dah air dah.
2: Betul.
0: Ya nak?
2: Ya.
0: Ya. Ya. Jadi Ceh, kalau di sana sih, kalau di tempat Ceh itu tuh biasa banjir kak kali enak kalau musim-musim akhir-akhir tahun tuh.
2: Kalau hujan tak ada banjir bang tempat kami nih.
0: Oh, kalau hujan mau selebat apapun tak banjir karena tepi sungai, karena tepi sungai air langsung turun, enak. Tapi kalau sampai air sungai meluap.
2: Apa bang?
0: Kalau kan biasa yang air sungai meluap gitu kata saya.
2: Nah itu bu banjir bang.
0: Sungai meluap, hujan lagi enggak misalnya?
2: Hujan pula, sote angin.
0: Angin gitu. Angin
2: nah, itulah yang bawa dari laut tuh bang.
0: Oh yang dorong air itu kan?
2: Dorong air
0: Bola habis, mana kanang, sendal entah ke mana.
2: Itulah, tapi kita kalau udah musim air banjir nih bang, siap-siap memang kemana.
0: Sana sih memang udah antisipasi, dia tahu dah, ya enggak, udah disiapkan tahu, memang. Ya.
2: Siapkan memang, tempat kulkas tuh ditinggikan, disiapkan.
0: Segala.
2: Kalau lemari yang bisa diangkat, diangkat, kalau tak biarlah banjir, dia cap situ.
0: Yalah. Macam mana gak kita nak ninggikan lagi?
2: Padahal lemari kaca pun siapa nak angkat bang?
0: Ya tapi kan kalau lemari kaca tu biasa kan dia ndak apa-apa kena air. Cuma apa-apa. Kan kalau yang lemari kayu sama
2: kalau lemari plastik apa nih bang? Kalau banjir dah kita biarkan lah.
0: Oh.
2: Lagi lemari anu ni pun susah kita nak angkat bang. Itulah. Paling lah kayak salon, kulkas tu abang.
0: Salon, speaker, pedaring apa lalu tuh,
2: pedaring
0: berenang lah apa pedaring nanti
2: lalu berenang pula pedaring gitu.
0: Masih gak narok pedaring di tiang pusat apa tuh?
2: Apa?
0: Masih gak narok pedaring di tiang pusat?
2: Masih kan pedaring itu tuh bang.
0: Iya, tempayan anak tuh.
2: Tempayan masih ada.
0: Masih ada. Sahila pencedok untuk burung tuh.
2: Tidak, bukan tepukong ni bang.
0: Apa, anak ini?
2: Anak kaleng susu.
0: Kaleng susu.
2: Kalau dulu emang itu bang.
0: Kalau tak tepukong, biasa apa pakai uang tu?
2: Kami sih itulah tu, kaleng susu tu. Dulu memang pernah dulu ke anak tu, apa tu? Tepukong tu.
0: Itu kau dah balik. Balik pedaring tu cukup lengkap, biasa tu banyak tu.
2: Iya emang.
0: Segala air sebotol, segala apa pun lah, keris pun ada biasa tu.
2: Ya kan dulu bang.
0: Memang dulu. Oh tak ada lah ya.
2: Kalau di dalam pedaringnya tu adalah isi-isi apa yang dia punya dulu gitu.
0: Oh kan. Tapi tak salah saya kalau dalam pedaring ni ada buah apa macam bibigi masuk orang biasa lupa saya tu.
2: Kami pun tak tahu bang, ada biji apa yang di dalam pedaring tu bang?
0: Ada
2: bodoh tempuyung besar dalam pedaring. Masih kami nyimpan tu bang.
0: Oh masih ya.
2: Paku biasa, tulang-tulang ayam yang kita biasa baca doa rasul biasa tu bang.
0: Oh.
2: Emang dari zaman almarhum dulu emang dah ada bang. Masih ada kami pakai.
0: Masih ya. Lengkap masih ya enggak?
2: Itu ya lah bang ya.
0: Oh itu ya iyalah kalau gitu waktu gitu. Sikit gak gitu. Nanti lagi kita.
2: Nanti lagi
0: kenyandai lah. Sorry ke nanti prodangdut ada siapa nanti nih.
2: Ayo buat abang makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cece. Nah kalau Cece kata Cece sih udah biasa ya berhadapan dengan air pasang, air laut pasang sehingga semua itu sudah diantisipasi. Enggak, barang-barang yang mungkin mudah rosak kena air sudah disimpan memang di tempat yang lebih tinggi kan. Terlebih lagi alat elektronik ya. Sama yang kita ngeri ini kan kalau misalkan masuk musim air banjir, air pasang apa segala, itulah tuh benar, listrik itulah yang kita khawatirkan ya. Oke lah Bu Abang, makasih tadi untuk beberapa penelpon yang udah gabung. Dan sebelum itu saya bacakan untuk chat nih. Selamat pagi semuanya para penyiar dan pendengar setia Pro 4 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu bersemangat menjalani hari Ya, hari ini Rabu, hari yang ke-23 bulan September 2006. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pekerjaan kita juga. Semangat dalam menjalani hari di tahun 2026 ini. Saya doakan katanya semoga pendengar Pro4 di seluruh Indonesia tambah banyak yang lagi mendengarkan di Pro4. Ya, karena terima kasih. Oke, makasih kembali. Kata-kata hari ini katanya. Hari ini adalah kesempatan baru untuk melangkah maju, jalani dengan kepala tegak dan hati yang bersyukur. Nah, itu ya kata-kata hari ini. Terima kasih katanya. Teman-teman, oh ini lagi dari ini siapa? Bang Theodorus di Magelang. Betul ya Bang Theodorus ya. Lagi dengerin Pro4 semua nih katanya. Ada siapa juga nih yang disebutkan nih, ada Mbak El, Mbak Feli, Mbak Anora, jangan lupa salam ya katanya. Oke, makasih untuk Bang Theodorus. Belang Bu Abang. Itu di Magelang ya, di Jawa. Dan kita pamit nih tapi undur diri. Makasih untuk kebersamaannya Bu Abang yang bersama Pro4 di FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital di smartphone. Yang belum punya download emang ya. Baiklah, selama beraktivitas yang bersibuk, yang masak, yang kena ke kebun, nak kemana, pokok segala aktivitasnya lah, mudah-mudahan semuanya terberikan kelancaran, kemudahan dan rezeki yang berlimpah untuk hari ini. Salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?

0: panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
1: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
1: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
1: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
0: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
3: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
4: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Intermezzo.
1: Ya, dan ikan apa yang paling enak?
2: Ikan kakap dimasak asam pedas.
1: Salah.
2: Yang betul?
1: Ikan yang dianterin.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Daren Nandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
2: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
3: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
2: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
1: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
3: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
4: Teman-teman, saya mau jadi RT, setelah itu jadi presiden.
5: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka. Karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

Bu Abang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama Pasukan Militer Bela Diri Jepang Japan Self Defense Force JSDF terus memperkuat penanganan kebakaran hutan lahan Karhutla di Kabupaten Ketapang dengan mengerahkan armada helikopter waterbombing milik BNPB dan helikopter Jepang Chinook CH-47 untuk mempercepat penanganan Karhutla di Deputy 3 Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Majen dan Ibu di Irawan meninjau perkembangan penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada hari ini, Rabu 23 September 2006 pagi. Sebelum bertolak ke Kabupaten Ketapang, Deputy 3 BNPB Majen dan Ibu di Irawan melakukan pertemuan terbatas di Room VIP Lanut Spadio bersama dan Lanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono dan perwakilan pasukan militer bela diri Jepang yang turut membantu melakukan pemadaman karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Saat ini pihaknya memprioritaskan penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat diambil karena wilayah Ketapang sempat mengalami kondisi cuaca ekstrim tanpa hujan cukup lama sehingga memicu meluasnya titik api. Selain operasi udara, penanganan utama juga diarahkan pada penguatan Satgas Darat Terpadu melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga masyarakat peduli api MPA. Usai menggelar pertemuan terbatas di Room VIP Lanut Spadio, Deputy 3 Bidang Penanganan Darurat BNPB langsung menuju ke Kabupaten Ketapang dengan menggunakan speedboat melalui dermaga Rasul Jaya, Kabupaten Kuburaya. Sekian Pontianak punya berita.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan.
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ni, motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tu?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang enggak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

Bu Abang terkenang-kenang gitu ya. Ya Allah, Mopi juga jadi terkenang lewat lagu ini kan. Lagi masa-masa susah ya. Jadi nostalgia ya. Lagi masa-masa penjajakan, pencarian ya kan. Lagi ya banyak kenangan lah ya waktu itu ya kan. Apalagi Bu Abang. Pastinya udah lebih umur dari Mopi kan. Ya Allah. Kenangan waktu jualan lapak, Bok Pit, penuh kenangan. Lagi sakit-sakitnya. Yalah, setiap kita pasti punya masa lalu ya, Bu Abang ya. Itulah mau jadi orang sukses ya, nak. Semuanya melewati segala macam proses, ya kan? Ingin itu, ingin ini, semua mau. Mungkin kita nengoknya sekarang, Bok Pit sekarang. Emang ya, dulu belum tahu dia. Semuanya juga ya Bu Abang ya, sukses untuk membakar semangat gitu kan. Sama halnya dengan teman-teman UMKM juga, semuanya tidak langsung sukses gitu kan. Pasti melewati hal-hal yang dilalui dengan berbagai macam suka duka. Siapa sih yang tidak ingin sukses ya kan Bu Abang? Apa di Bang Ibeng? Udah mandi belum? Semua orang pasti ingin sukses, tapi terkadang ada hal-hal dalam hidup yang buat motivasi kita tuh turun, ya kan? Buat diri kita jadi jenuh, tidak semangat. Jadi untuk meningkatkannya kembali motivasi itu, semangat dalam hidup baiknya apa, Pak Bang? Itulah tadi dengarkan lagu-lagu perempat. Salah satunya ada kenangan. Mungkin memang tidak membantu banyak, namun semangat adalah enak. Berkata-kata dengan diri kita sendiri, ini harus sukses nih, harus semangat nih, cari cuan nih. Kok tak ada gitu, aduh, gagal terus nih. Kadang kita bilang gagal nih, benar-benar gagal ya kan. Kita sering kali mengalami kegagalan bukan karena takdir yang ditentukan, namun karena terlalu banyak rencana ini, rencana itu, rencana itu, rencana ini. Habis ini Mbok Piko dapat duit nih, nak jalan-jalan ke Bali ya. Mau jalan-jalan nanti ini dapat duit nih, beli ini, beli itu. Karena kebanyakan rencana kan Mbok Abang, akhirnya sekali yang Maha Kuasa kehendak lain, Mbok diterkejut. Yang pasti-pasti aja, ya kan? Untuk meraih kesuksesan harus ada kemauan untuk sukses tadi, bukan ketakutan akan kegagalan, tidak. Pasti kita lewati itu kan. Tapi kalau Mbak Abang udah niat, ikhlas, hasilnya maksimal, sedangkan kerja dengan paksaan kan akan itu tadilah. Aku ini kerja macam gini nih, mau tak mau lah nih. Mulut menggerutu, hati pun ngendumel. Benar-benar gagal. Itulah Mbak Abangnya, kita belajar dari pengalaman. Iya, mungkin salahku dulu begini. Ya kan, semakin awal kita mulai pekerjaan, maka semakin awal juga hasil yang terlihat. Banyaklah sisi kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, berbagai macam panah, titik-titik yang menentukan kemenangan Bu Abang, melainkan tajamnya pikiran Bu Abang dan niat yang kuat, ya kan, ingin mendapatkan yang terbaik. Petua-petua orang tua kita dulu kan, pokok engkau tuh jangan cepat nyerah. Coba dulu, jangan ucapan lo kau ungkapkan, yang penting kau tindakan dulu. Jangan lupa, kau udah dapat hasilnya, bagilah. Iya kan, bagi-bagi untuk orang-orang yang mungkin enggak usah jauh lah, keluarga dekat dulu. Iyalah, itu jadi buat kita kuat. Orang hebat tidak dibentuk dari kenyamanan, kesenangan, dan kemudahan, melainkan dibentuk melalui air mata.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Silakan nikmati makanannya.
2: Tunggu loh. Sudu mana nih?
1: Maaf Nenek, di sini enggak ada menu sudu.
3: Iya, Nek. Ini pesanan kita sudah lengkap.
2: Kita ini payah semua ya. Mana gak bisa makan sop ini tidak pakai sudu.
3: Oh, maaf mbak. Maksud nenek saya sendok.
1: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
2: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
3: Udah, Nek. Jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Baba, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak. Pontianak punya berita.

0: Sepeda motor tampak tetap melintas dengan hati-hati, menerobos genangan yang cukup tinggi hingga setengah roda. Di sisi kiri jalan, air tampak meluap hingga ke area warung pemukiman warga. Arus air terlihat cukup deras membawa sampah dan dedaunan terbawa hujan. Genangan ini sempat menghambat aktivitas pengguna jalan, namun tidak menyurutkan rasa syukur warga. Setelah kemarau panjang, cuaca panas yang cukup menyengat dalam beberapa pekan terakhir, hujan sore justru disambut gembira. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan adanya kerusakan akibat genangan. Warga berharap hujan turun dapat membantu menurunkan suhu panas, mengurangi potensi kebakaran lahan di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Sekian, Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompak.

0: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

legenda kampung tangga emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Wabah pembelajaran jarak jauh PJJ yang diterapkan salah satunya di SMP Negeri 1 Pontianak selama 6 pekan tetap berjalan. Meski guru menilai pembelajaran tatap muka lebih efektif membangun interaksi langsung dengan siswa, salah satu guru IPA SMP Negeri 1, Swastika, mengatakan pembelajaran daring masih dapat dilaksanakan karena sebagian besar siswa dapat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Menurutnya sekitar 90% siswa di kelas yang diajar masih aktif mengikuti pembelajaran daring. Mata pelajaran IPA yang berlangsung 2 kali dalam sepekan, pembelajaran dilakukan melalui kombinasi Google Classroom dan Google Meet. Dalam satu pertemuan diberikan tugas melalui Google Classroom, kemudian diulas lagi saat Google Meet. Ketika Google Meet dilakukan interaksi dengan anak-anak, tanya-jawab melihat pemahaman mereka. Google Classroom digunakan untuk pemberian dan pemeriksaan tugas siswa, sementara Google Meet dimanfaatkan untuk melakukan interaksi secara langsung, termasuk membahas materi, mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Meski demikian, pelaksanaan pembelajaran daring masih menghadapi kendala jaringan internet. Diakuinya, kondisi jaringan yang kurang baik terkadang membuat kegiatan Google Meet harus dibatalkan, diganti dengan pemberian tugas. Sementara itu, durasi pembelajaran daring disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan PJJ dalam 1 jam pembelajaran. Waktu belajar ditetapkan selama 30 menit dikurangi 10 menit. Swastika menilai meski pembelajaran daring masih tetap berjalan, pembelajaran tatap muka tetap lebih efektif karena guru dapat berinteraksi secara langsung dengan siswa. Sekian Pontianak punya berita.
1: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompa.

0: airnya teman.
1: Radio Republik Indonesia Pontianak program 4 FM 94.3 MHz dimanapun Mbak Abang berada. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Abang. Kali ini kita akan bersiap menuju Perempat RRI Jakarta Mbak Abang, yang mana kita akan bergabung bersama teman-teman di sana yang akan mengetengahkan ya tema yang nanti akan berlangsung di sana. Salah satunya kebersamaan kita ya tepatnya di RRI Jakarta. Langsung saja Mbak Abang kita ikuti bersama acaranya berikut ini.
2: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPDMHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya, cuaca gimana ya Manokwari Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup ya. Gimana nih, cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, ya. Tapi gak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPDMHUM ya, Bang?
3: Iya.
2: Iya. Kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30, ya. Ayo ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang, ye? Ye, silakan ya. Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPDMHUM, dosen FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya. Ibu. Selamat siang, selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang, kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Zaman.
4: Ya.
3: Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita anak muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengancam ancaman bagi keberlangsungan

0: untuk cerita rakyat.
1: Iya, benar sekali, Kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
0: Siap.
1: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
0: Lisan, ya. TikTok apa YouTube
1: ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya, dan lain-lain itu bisa. Iya, yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya, dibuat dalam bentuk video reel. Tapi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada.
0: Ya.
1: Nah, jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian
0: punah.
1: Itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu, sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
0: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam
1: ya. Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka,
0: iya,
1: sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kata kita menggunakan peta digital
0: untuk jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat ya. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal ya.
1: Iya. Sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat.
0: Ya.
1: Yang sama ya, yang semua yang namanya
0: daerah sendiri-sendiri
1: rakyat, ya. Ya. Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah tidak
0: Sudah
1: ada.
0: ya,
1: Iya,
0: ya
1: sudah hilang.
0: hilang gitu.
1: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul,
0: Berkumpul
1: lalu
0: ya.
1: mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
0: Iya,
1: Iya.
0: itu anak-anak yang biasa tidur baru ya
1: Nonton,
0: nonton
1: seperti nonton. Jadi
0: biasa
1: mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang
0: seperti
1: dianimasikan, toh.
0: YouTube apa ya
1: Ya,
0: itu
1: nonton lagu apa.
0: lagu apa ya
1: Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus, ya. Tetapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga.
0: budaya.
1: Iya, apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
0: Jauh
1: Ya, semakin
0: ya.
1: jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh begitu.
0: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
1: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Belum cukup. Karena kalau kita buat misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa video-video pendek animasi segala macam.
0: Kita
1: itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Yang harus kita angkat, iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian
0: pelestarian ya
1: atau
0: macam
1: tradisi lisan, belum ada itu.
0: Hilangkan budaya-budaya kita bu.
1: Belum ada itu seperti
0: anak
1: itu.
0: muda.
1: Ya.
0: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
1: Iya. Sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, ya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilah-milah dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian. Ya.
0: Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
1: Batasnya.
0: Macam ya, melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
1: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren, karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
0: Anak-anak.
1: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan. Itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu. Kita mau apakan? Tegali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi.
0: Ya,
1: digitalisasi.
0: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana Piran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
1: Oh iya. Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
0: Digital macam ya.
1: Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel,
0: konten apa?
1: Ya, atau video animasi, itu betul seperti itu.
0: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
1: Konsep menghidupkan kembali.
0: Hidupkan kembali ya.
1: Ya. Nah, ya. Ini kan seperti orang mati suri itu.
0: Ya.
1: Mati suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati. Baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi.
0: Ya.
1: Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini dengan dunia mereka. Paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
0: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
1: Sangat-sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya, video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu.
0: Konten
1: media
0: atau digital begitu.
1: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka personal karena dekat dengan kehidupan mereka, begitu.
0: Ya baik, pendengar dimana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita, Nova.
2: Iya, Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
0: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
0: 0812-9971
2: iya.
0: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
0: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi ya, berapa nomor teleponnya ya, dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Pak Nopa, Blaam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pak Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Kak, dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kak Alexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kak Alexi yang kubiarkan Teguh Anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya? Dokter Insum Malawat.
4: Iya. Waalaikumsalam.
3: Ibu Insum aja ya.
4: Oke, siap Ibu.
3: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke Manokwari. Banyak ongkosnya, Bu ya. Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, Ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar, atau postcard. Benar ya Bu ya? Buku digitalnya interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya Ibu ya? Ibu narasumber. Nah Bu, seperti apa Bu ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini Bu? Seperti ya banyak Bu ini produksi konten audio visualnya Bu. Apalagi kan Bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih Bu. Bagaimana Bu sampai ini kreatif lah Bu, kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya Bu ya pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
4: Iya. Jadi biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Iya. Kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari, belum.
1: Oh, belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ibu Cigu Ria, namanya bagus kan. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digital.
2: Di era digital.
4: Oke. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini kondisi Papua, boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi. Karena anak-anak pun semua berpacu menggunakan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan seperti ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya, ada yang baru bergabung.
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan diangkat Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung belum ada Bang Lexi. Apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silahkan diangkat kalau sudah ada penelponnya.

0: Sudah bisa tersambung kah?
1: Masih di...
0: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
1: Belum bisa.
0: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lesi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya, untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja. Legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber. Silakan Ibu.
2: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu 7 telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab dengan istrinya. Itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka berkebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suami kalau dia bukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menetas satu demi satu. Satu demi satu itu.
0: Iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
2: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
0: Iya.
2: Dan juga bilang burung maleo. Jadi, ini terkait dengan mitologi yang kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Misol, dan Batanta. Ini yang terkuasa yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
0: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
2: Oke.
0: Ya. Iya, udah dilanjut aja Bu, enggak apa-apa. Heeh.
2: Ya, jadi keenam tas itu lagi yang satu like itu masing-masing bangkus di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian lagi itu menurut versi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan dia
0: Ya. Ya, agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo? Iya, Baik.
2: Halo, ya, kedengar.
0: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
2: Oke. Contohnya banyak. Kan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di utara lalu Maluku Tengah. Kemudian yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk seperti bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu dan kemudian saling menjaga antar keluarga.
0: Oke. Okay. Gitu. Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyatnya sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
2: Ya, cerita Papua itu sudah banyak di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan ini, tapi dari Papua ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
0: Salah satu contohnya apa, Bu?
2: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kasuari.
0: Apa?
2: Kasuari itu bumi Kasuari.
0: Oke.
2: Okay. Salah satu bumi Papua.
0: Iya.
2: Itu bumi Kasuari ini versi dari Manokwari Selatan.
0: Oke, okay, baik. Ini
2: versi fakta juga.
0: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
2: Sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
0: Oke, okay, baik. Nah, ya.
2: Karena cerita itu milik masyarakat terhadap cerita, bukan milik individu.
0: Oke, okay, siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
2: Iya, benar.
0: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
1: Ya, rekan Nova, ini ada
0: telepon ya.
1: Telepon dari.
0: Iya, silakan Bang Lexi, sambungkan.
1: Halo, selamat sore.
3: Ya,
1: selamat sore.
3: Ya. Dan Bu Dokter.
2: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
0: Yeah.
3: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital, mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
0: Dari siapa Bang Lexi?
1: Ya.
3: Dari Mi.
0: Dari. Halo?
1: Ya.
0: Sudah terputus kah?
1: Dari Ibu.
0: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
1: Dari Ibu Meis.
0: Ibu Medi.
1: Manokwari.
0: Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang biasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang kemudian pertanyaan kedua tadi, operan sekolah.
1: Iya, operan sekolah. Operan sekolah.
2: Dan ya.
1: Iya.
2: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau dari paket ini apa?
0: Danau Toba. Okay. Ya.
2: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panui, Danau Tibu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, menggantung menjadi cerita lokal yang misalnya tentang danau.
0: Oke.
2: Okay. Masalahnya itu, guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua ini salah. Sehingga okay, mereka tidak punya, kekayaan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
0: Oke. Okay.
2: Begitu.
0: Ya. Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56, Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat S.Pd. M.Hum. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
1: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Lova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Kak.
0: Oke, baik kalau masih gitu.
1: 57 menit.
0: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayo Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Pabang, sebanyak 104 pelajar dari 13 SMP dan Madrasah Sanawiyah di Kota Pontianak mengikuti Festival Tundang Pelajar digelar MAN 1 Pontianak. Kegiatan untuk pertama kali digelar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak. Festival mengangkat tema Ragam Kebudayaan Kalimantan Barat dengan subtema Lestarikan Kebudayaan, Muda Berkarya, Budaya Terjaga. Ketua Panitia Festival Tundang MAN 1 Pontianak Ferry Wardani mengatakan seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan didampingi guru pembimbing dari masing-masing sekolah. Festival tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya lokal, khususnya pantun dan gendang atau tundang. Agar tetap dikenal dan eksis di tengah perkembangan zaman, berharap kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan ikut menjaga kesenian tradisional Kalimantan Barat. Dalam festival tersebut, tim SMP Negeri 19 Pontianak membawakan tundang dengan tema pelestarian budaya. Kegiatan serupa dapat terus dilakukan sehingga pelajar semakin mengenal kesenian tradisional daerah, terdorong untuk ikut melestarikannya. Festival Tundang MAN 1 Pontianak diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tapi menjadi sarana memperkenalkan seni tunang kepada generasi muda agar tetap hidup berkembang di tengah perubahan zaman. Sekian Pontianak punya berita.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh, itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Adab terhadap kedua orang tua. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama. Meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia. Allahu

oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Muhasabah merupakan salah satu sifat seorang muslim yang bertakwa. Dan hasil dari kita bermuhasabah diri adalah taubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Barang siapa yang bertaubat

apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

Untuk segala yang berlalu dan tidak sesuai dengan harapan. Untuk setiap yang datang dan pergi menguji keikhlasan. Untuk segala hal yang terlewati yang menguras hati juga kesabaran. Untuk setiap letih dan rintih yang disimpan sendiri. Untuk segala macam takut yang belum terobati. Untuk setiap doa yang belum sampai pada waktunya. Allah selalu punya cara, punya hadiah terbaik yang disiapkan sesuai dengan porsi kebutuhan. Di balik semua yang menurutmu telah kau korbankan, Allah titipkan kebaikan-kebaikan yang menantimu di depan. Yakin saja, 1, 2, 3, bahkan sampai berjuta, tidak akan ada hasil yang mengkhianati prosesnya. Percaya saja, 4, 5, 6, bahkan miliaran, tidak sulit bagi Allah untuk memberikan sebuah bayaran. Segala puji milik Allah, yang dengan segala nikmat, setiap kebaikan, menjadi sempurna.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: turun bukan enggak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
1: Wow.
2: Benar enggak ya Pak RT? Soalnya kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina. Walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
2: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
2: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Cha cha cha cha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat berjumpa kembali Bu Abang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cha cha cha cha. Bye Bu Abang. Mudah-mudahan Bu Abang tetap sehat ya, sehat, semangat dan tentunya yang fokus dengan cari cuannya juga. Ah, mudah-mudahan makin tambah lancar ya. Yang buka lapak, laris manis daun simpul. Barang-barangin sama lapak-lapaknya pada habis. Duitnya pada ngumpul ya. Lapaknya tetap ada, Bopit. Ah, barang-barang yang jualnya habis ya. Syukurlah bagi yang belum habis nih, biasa nunggu, enggak tentu pasti. Biasa cepat baliklah jam 3. Masih enggak belum barangnya habis, sampailah ya jam 5 sore. Sampai habisnya jam, produk rutina. Yalah, apapun itu pasang suruh je nak bawa abang. Biasa laku cepat je nak. Biasa lama, santai je. Sambil lo dengarkan perempat ni. Lagu-lagunya ada yang disukai, siapa tahu kan. Ni lagu ada beberapa lah yang mungkin bawa abang suka, mau siapkan. Kau mau pilih sendiri boleh. Boleh, jikalau ada. Kalau belum jangan. Tak ada, tak kecewa. Maka pilihan Bokpit, Bokpit siapkan untuk jaga-jaga. Ini ada Ikut Nurjana Sendiri Saja. Daripada berdua pun masih bergaduh. Baik milih sendiri ala Bokpit. Tenang, kata dia. Kata dia pun kata Bokpit. Kata Melilida terlalu mencintaimu. Ada juga yang sampai kata anak muda sekarang bocin. Budak cinta terlalu dan terlalu. Ya kalau iya. Kalau tak ada, enggak. Benik no, jaga cinta kita. Baik. Megize Tanda Cinta. Nasar Gejolak Asmara, lagunya agak rancak Bu Abang ya. Demala Agatha, Aku Tenang. Lesti, Bawa Aku ke Penghulu. Ya iya. Yang lain udah ke Penghulu, masa yang itu masih sendirian ya kan? Apa bahasanya itu Mbak Pit? Itu bahasanya itu jalan-jalan ke Tanjung Ulu. Ya lepas itu mampir ke Paniraman. Yang lain udah ke Penghulu. Kok aku di

0: rumah masih sendirian gitu lah istilahnya ya. Ada duo anggrek sirga bangga sirasin agul agul Jawa. Sir boleh naksir sir adik siap dibawa. Kalau udah halal siap dibawa ajib. Lanjut ada Happy Asmara sayang. Kalia Siska berbeza kasta. Biasalah ya. Makanya jujur-jujur emang awal-awal jumpa tuh kan, kalau udah ada beda-beda kasta terus terang, terang terus. Jerayut goyang gultik. Ada Fildan terima kasihku. Irwan sang pangeranmu. Evi Masamba maafku pergi. Dan Hana Monina Roman Ungu seperti yang dulu. Itu dia Mbak Apa. Yuk bagi Mbak Apa yang udah siap, yang udah genah semua, udah beberes rumah semua, udah pokoknya udah tenang, baru duduk cantik, duduk bersila, cocol-cocol kopi dengan apa ya, kue blodar. Langsung nelpon Wopit. Sila lah. Yuk, udah belum? Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Caca.
0: Apa buat?
1: Duduk-duduk lah nyantai.
0: Nyantai. Oh, alhamdulillah kena angin sepoi-sepoi.
1: Sudah masak, tersantang. Sudah sulat kan tenang.
0: Tenang.
1: Nyantai ini tuh
0: ini. Iya, ngitung duit, ya nak. dapat berapa hari ini nak? Alhamdulillah. Sedap. Mau yang mana?
1: Lagu dimilih sendiri aja makam ya.
0: Boleh. Apalah tu?
1: Lagunya gini ah. Apa siapa lah nyanyi ni?
0: Oh, siapa lah tu?
1: Bang, saya mau tanya, jangan-jangan dusta, benarkah si abang masih sendiri?
0: Iya.
1: Siapa tu?
0: Siapa tu Bang Romi? Betul tak?
1: Nyanyi siapa tu?
0: Siapa nyanyi tu?
1: Nur Halimah.
0: Oh, Nur Halimah ya. Oh, lupa Bobby. Macam suara Nur Halimah makam. Ha, sampai terlena. Oh, masya Allah. Adalah hawa-hawa artis enggak?
1: Adalah tiket-tiket.
0: Adalah
1: keturunan Nur Halimah.
0: Ah, Nur Halimah, sana Nur Halimah ini Kamaria. 11-12 lah dah.
1: Aduh.
0: Aduh, hai. Hai lagu itu kah? Ah, mau bicara.
1: Itulah lagu ya.
0: Nah, cari kan.
1: Dialah.
0: Nur Halimah. Makam.
1: Oi,
0: Nur Halimah yang di sini yang ada janur kuning, mau enggak?
1: Janur kuning tak usah. Kalau janur kuning itu, kalau tadi pagi ben acau makam dah tadi siang, pagi tadi.
0: Sudah ke?
1: Kalau nak dinyanyikan lagu janur kuning, berarti makam nak belaki age.
0: Kata dia. Ya Allah, aduh, ya enak.
1: Tak usah lah, semua sedikit ya dah. Kan?
0: Oh iya lah.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Ayo salamlah.
1: Salamlah buat Bu Pit. Suara tu merdunya, rasa Bu Pit tu. Rasa telinga tu terang menderang dengar tu.
0: Ya, lain di bibir lain di hati.
1: Cantik mungil, manis, suara bergegar-gegar. Sudah lahir.
0: Macam pernah
1: nyanyi tu cantik kan tu.
0: Masya Allah. Macam pernah ketemu ya. Emang dah pernah ketemu.
1: Aduh, berdua tak kita berdua ya?
0: Ya.
1: Kecil sama kecil badan kita
0: punya dua. Bukan kancil sembarang kancil. Kaulah kancil ini darilah Hollywood. Bukan kecil sembarang kecil, sekali kena tendangan. Yahut.
1: Ancur. Ancur lah aku si gula di kedak-kedak kodak.
0: Kincang budak.
1: Dia bukan apa. Sebelah 12.
0: Ya Allah tolong.
1: Salam dalam layak. Salam berkendawan kita gini buat. Buat ajar biar kita jadi ni. Gampang buat ajar. Buat ajar masuk buat ajar lagu dangdut ni.
0: Dangdut kita ni.
1: Dia tadi pun satu masuk dia tumbuk pit.
0: Masuk ke?
1: Dangdut ni masuk lah.
0: Alhamdulillah.
1: Buat majang Siti. Mudah sihat terlalu Mbak Latium. Pak Long Jafar Mila dengan Cik Noh. Anista Amoy. Buat email Mak Long Ana Tangrai yang sayang. Ismail buat singgit. Warfib. Bang Awi, Mama Ririn, Pak Tubuh Sidi di Sambas, Bang Deden Pekan Baru, buat Bang Kapal, buat Bang Jeropan. Buat Wak Sangka Manis Manila, Bang Badul di Katara, buat Bang Yahya. Alamak, Bang Yahya ni tak masuk sakit ke apa?
0: Mudah-mudahan sehat. Ya.
1: Pokok wali.

0: dengan Kak Murni, Rosi, Nurjana, Emin Sanjaya, dengan Ayang, Bang Tuko, Tina, buat Bang Junai, Ima, Bah Kakung di Rito, buat Ayu Greta, Kak Halimah, Kak Herman Makyeknya, Bang Alimin di Sambah, Ustaz Amrin, Aura Pak Muaknya, Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Pak Odok di Jambi, buat Bang Boika. Makasih untuk Pit. Nah, bungkus habis ya.
1: Makan. Nah,
0: sama segala kebahagiaan di perempat ini ada nito ataupun penyiar.
1: Ya. Ada assalamualaikum. Salam. Lagu yang lain enggak apa lain enggak ada nih.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ya, dengarkan Bu Fit ya. Dengarkan Bu Fit yang Nur Halimah yang ada nih, ada Haram, Nasib Bunga, Penyakit Cinta, Pertemuan.
0: Udah lagu Rita
1: ya.
0: Lagu Rita ya, itu apa? Mutiara Cinta agak lupa ya. Mutiara.
1: Udah lah, pokok Rita lah ya.
0: Rita ya. Cantik lagu Bu Fit, jangan jahat lagu Bu
1: Fit. Orang yang jahat lagu tak tahu.
0: Salah makan Mutiara Cinta lu cantik lagu Rita tu. Lagu orang muda lah.
1: Orang muda lah. Ya tak.
0: Janda ni nak balikkan muda lagi.
1: Kau lah. Ayolah. Iming-iming.
0: Jangan iming-iming. Mepi tak mau. Tak. Iming-iming tu tak bagus.
1: Aduh. Dah lah. Ya, tutup lah ya.
0: Mutiara Cinta lah. Ya. Yeah. Dah. Assalamualaikum.
1: Salam. Ya Allah, makin tua makin banyak mau. Makin tua pula kata, makin muda makin banyak maunya. Ya Allah, itulah kata Bopil, lama aja mencari lagi. Udahlah. Nanti ya sabar. Yang tua ngalah ya. Yang muda ngalah ya. Yang kedua, ketiga, sila pradangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Pi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sila. Hai Mak, ada yang cocok dengan lagu pilihan Mbok Pi atau pilih sendiri nih?
2: Pilih sendiri ya Mbok Pi.
1: Oke. Yuk.
2: Lagunya Misteri dari Wiwi.
1: Misteri dari Wiwi. Oke. Yuk, kirim salam yuk.
2: Salamnya buat Bu Ana, Latai yang tayang di Tanrai 2.
1: Belum gabung nih.
2: Belum, dia ini lagi nunggu enggak nampak aja. Buat Bang Andre Opan, Mama Nurul, Papa Nurul, jauh ke deret.
1: Mudah-mudahan sehat.
2: Buat Makam, semangat Makam.
1: Kenagi,
2: luar biasa semangat. Abang Rosi, Kak Nurjanahnya, Bang Imran Ahmad, buat Pak Ali di Kumpai, Bang Bahtiar alias Abang Kapal. Abang Syukur ada Tina, buat Cece, buat Cik Nur di Baka, buat Julaiha di Majabakti, buat Kakanda Yahya, email Mak Anjang Siti, Abang Japar, Kak Nila, Bang Niko, Mbak Tini, Bang Sufian di Anjungan, Nita di Pablo AC, buat Bang Jack, buat Elni Chan, Aura, Pak Mu Wardi, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya, Wak Meli, Wak Jenah, Bang Dino, Bang Padilla, email Mak Jang Siti, buat si Jai Perdus Maer di 28 Oktober, buat Cik Radia di Purnama, semoga selalu keluarga. Mbak Lasiem dirasa udah lama tak gabung ya Mbok Pit ya.
1: Dan sehat, malum dekat hutan kali ya. Takut
2: enggak tahu
1: mana tuh. Gak, takut kebakaran hutan lahan tuh.
2: Semoga selalu lah ya buat sehat. Mbak Lasiem.
1: Sip.
2: Abang Sofian, udah tadi ya. Sofian Danjungan. Bang Niko, Mbak Tini, buat semua lah Mbok Pit ya.
1: Mantap.
2: Mohon maaf, mohon ampun kalau namanya ada yang belum tersapa. Maklum dah kalau udah lupa nih tak ingat Mbok Pit.
1: Adik beradik lah tuh.
2: Itulah.
1: Ada aman ya
2: Mbok Pit ya.
1: Baik Ma, aman ya. Dia tuh air dapat enggak? Galon. Enggak ngantri.
2: Di mana Mbok Pit?
1: Iyalah, di Siantan tuh enggak ngantri ga?
2: Oh, waktu itu hari apa ya? Anak tuh enggak pula ngantri, Mbak Pin.
1: Oh, alhamdulillah, berarti udah baliklah normalnya enggak?
2: Alhamdulillah. Biasa jalan Selat Panjang nih ada tiga ya kalau enggak salah nih. Pokok sebelum kalau
1: enggak,
2: yang saya tahu lah tuh.
1: Alhamdulillah. Iyalah.
2: Air galonnya tuh.
1: Sekarang jatah, Mbak Ima.
2: Iya kah? Oh, waktu itu anak sih alhamdulillah udah beli 4 galon waktu itu tuh. Hari apa ya, lupa gak tuh? Hari Minggu.
1: Oh, iya kah?
2: Alhamdulillah. Enggak pula waktu itu enggak ramai katanya, malah enggak ngantri dia.
1: Oh, iyalah, aman. Siap. Ditunggu lagunya ya, kan? Mbak Ima.
2: Iya, oke, Mbak Pi. Makasih ya.
1: Sama-sama. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjutkan. Berikutnya ada iya Perdangdut.
0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Pin.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Ilni?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Emak gak suara kayak Emma tuh, Mbak Pin.
1: Oh,
0: tentang gak arah mendung nih.
1: Enggak, biasalah. Belum nyatu kali nyawa tuh.
0: Lemah suara Mbak Pin deh.
1: Iya. Ah, iyalah, bangun tidur, ya kan? Ah, apa gak buat
0: Mbak Ilni nih? Minta lagu, apa yang dari Mbak Pin tuh? Sirku banggo, sir. Gula-gula Jawa.
1: Ya, asih naksir sir. Ambo El ni siap dibawa. Aidah. Aduh,
0: hai. Bu Pim lanjutkanlah.
1: Ayolah. Yalah, kirim salam.
0: Salam-salam lah buat Kak Emma, Bang Junainya tadi tu, makasih sapaannya. Buat Bang Japar, Kak Nila, Bang Jeka Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjananya, Bang Syukur, Kak Tina. Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Ora, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin, Kak Ayang, buat Koko Andi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Mak Jan Siti emailnya, buat Kak Amoy Siantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Pak Sadi, buat Pak Husada, Bang Febri, Bang Deden, Bang Putra Tanghul, Kak Serinya, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opa, buat Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jena, buat Pak Ustaz Amrin, buat Mak Unggal, Kak Lasiem Dirasau, buat Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, Bu Haja Arbia, Mbak Yunita, buat Bang Hendra di Mempawa. Mbak Lasiem, apa tak pernah masuk-masuk lagi ya, Mbak Pina?
1: Sudah tanyalah. Oh, Mbak Lasiem.
0: Mbak tadi tak ada masuk nih, Mbak
1: Pina. Banyak yang rindu nih, mudah-mudahan kasih kabar ya.
0: Itulah. Semoga ya sehat ya Mbok Pit ya.
1: Betul, mudah-mudahan sehat.
0: Mudah-mudahan sehat sekeluarga, murah rezekinya buat Mbak Lasiem ya.
1: Amin.
0: Buat semua-semua lah Mbok Pit dari A sampai Z ya.
1: Siap.
0: Buat Mbok Pit sehat selalu sekeluarga, murah rezeki, tambah manis, tambah cantik.
1: Sama lah Mbok Elni juga ya, makin tambah banyak
0: semoga
1: cuan.
0: Semoga Mbok Pit tambah momongan lagi ya.
1: Iya, amin. Tambah semua lah, serba tambah.
0: Terima kasih Mbak Pin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elni kita. Baik. Ayo Mbak Abang, tiga penelpon, tiga lagu. Ini mudah-mudahan dia keluar ya. Mbak Pin dah usaha kan nih, ikhtiar dah nih. Untuk Mak Kam ni apa lain tak ada. Dia nak lagu yang ada abang-abang ke. Induk ke? Yelah. Kalau nak salah judulnya tu seorang sedikit tu nak tahulah apa ke judulnya tu. Pokoknya Halimah lah ya. Ada abang-abang liriknya kan. Tak dia ngasih tahu judulnya. Siapa lagi tadi? Ada Mbak Elni dan Kak Emma. Ayolah Mbak Abang, kita lunaskan permintaan pendengar kita ni. Mudah-mudahan lancar ya. Kita putarkan dulu lagunya berikut ini. Karena yang tahu banyak lagu ni abang hitam kita ni ya, abang Ibing. Tak disimpan ke mana. Mudah-mudahan bisa ni, cuba dulu. Oke. Yuk.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Balik lagi Mbak Abang dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, masih di program kesayangan Mbak Abang, apalagi kalau bukan di Prodangdut. Dangdut adalah siapa lah nih? Halo Prodangdut.
1: Assalamualaikum Mupi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar?
1: Kabar baik Mupi.
0: Namanya buah semangka, buahnya lebar. Wak sangka apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Apa gak di sana air aman dak? Warna apa? Coklat ke putih?
1: Kalau air sih tidak aman ibu pi. Agak masin dak ibu pi.
0: Oh masin. Untung orang tak masin ni nak. Baik hati, ramah, rajin menabung.
1: Oh, ya Allah. Apa, tidak ada hujan-hujan ni ibu pi.
0: Sana tu ya. Daerah Wak Sangka tu dek. Wak Sangka daerah mana sih?
1: Kakap saya.
0: Oh kakap, oh banyak ikan kakap lah sana tu. Ikan kakap, ikan lele. Jangan banyak cakap, jangan bertele-tele. Sila lah, pilih lagu langsung.
1: Lagu apa ni Bobby kau disiapkan ni?
0: Yang ada ya, mau laki ke mau perempuan?
1: Bang lah yang penting ada lah.
0: Ada lah ya, ikut Nurjana, Sendiri Saja, Meli Terlalu Mencintaimu, Benigno Jaga Cinta Kita, Maggie Z Tanda Cinta.
1: Maggie Z ya.
0: Satu level kan, satu letting, satu usia kan.
1: Salamnya untuk Kak Elnichan tadi, makasih sapaannya ke makam juga tadi tu ya. Siapa pergi yang tadi tu, Dudi tu siapa nama?
0: Yang Dudi tu Bu Elni.
1: Mbak Elni, siapa lagi?
0: Ada Kak Ma, apa siapa tu? Mbak Elma.
1: Kak Elma, Kak Elma ya. Untuk orang punggung ni ya.
0: Siapa tu?
1: Mama Sisi di Parit Bekat.
0: Oh, ada lagi. Sampai.
1: Untuk Manjang Siti, Kak Emil, Kak Auranya, Pak Mok, Wak Melik, Bang Awi kita, Wak Daim Padilla, untuk Bang Putra Kapal dia ya. Untuk mak ke bagi.
0: Induk ni eh. Dah pernah kan ketemu makam?
1: Pernah. Saya di makam tu cantik senang.
0: Oh. Iyalah, sebenarnya kalau dari dekat ya, dari jauh. Makam bukan Mopit ya, nyawa sangkanya.
1: Ada yang Mopit ni. Untuk Wak Melik.
0: Terus.
1: Untuk Putra di Panglino kita di Pal tu ya. Untuk Bunda Rama. Untuk Mak El dari Jongkat. Kak Inak saya dari Bungkas. Untuk Wak Daim Padilla.
0: Ya.
1: Untuk Bang Awi Budaya.
0: Ya.
1: Untuk Bang Rusi, Bang Sukur. Masya pergi ni yang di mana ni?
0: Mana tu?
1: Di Empawa tu. Bang Hendra ya, Hendra ya.
0: Ya.
1: Hendra. Untuk Wardi. Untuk semua-semua lah
0: buat semua ya. Siap.
1: Tanpa cual wilayah yang baik. Mana belum sebut maaf ya ni. Untuk Bopit semoga panjang umur, makmurkan rezeki, berkeselamatan dan berkenan Allah SWT. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Mudah-mudahan dapat momongan lagi Bopit.
0: Dia pun tak mau kalah kak. Wasangka sehat ya.
1: Assalamualaikum Bopi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngomong gitu dia ngomong gitu kak. Nah amin. Dah lanjut di belakang Wak Sangka. Siapa gak ada lagi yang lain yang mau nyusul, yang udah pada kelar semua, udah pada selesai semua kerjaan di rumah ya kan, mau santai-santai dulu dengarkan lagu nih. Iyalah. Daripada kan daripada ngeluyuran tak kelaruan ke mana, baik dengarkan perempat sini. Pilih lagu. Yuk, dah ada belum? Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Caca.
2: Caca.
0: Ya, siapa di mana nih?
2: Bang Boyka. Abang mencari berkah.
0: Oh, Bang Boyka cari berkah. Sila-sila. Bang Boyka pilihan lagu sendiri ke mau yang udah Mbok persiapkan?
2: Yang siapannya lah.
0: Ya. Dengarkan baik-baik ya. Pasang kuping.
2: Baik-baik.
0: Iyalah, nanti bertanya lagi. Dengarkan baik-baik. Ikut Nurjana sendiri saja. Meli terlalu mencintaimu. Benigno jaga cinta kita. Nasar gejolak asmara. Mala Agata aku tenang. Lesti bawa aku ke penghulu.
2: Lesti iyalah. Lesti iyalah.
0: Iyalah. Iyalah fans. Ada kirim salam. Yuk.
2: Salam. Buat Gopit ya.
0: Terima kasih ya.
2: Semoga dapat memukakan lagi adanya.
0: Iyalah amin.
2: Udah. Oh, berapa dah?
0: Oh, udah. Beli lo ando.
2: Jangankan ando. Saya kasih.
0: Berapa selusin tu?
2: Kau kasih ya alamatnya.
0: Iya ke?
2: Nanti saya hantar kan.
0: Nah, untuk jadilah untuk souvenir Mbok Pit kan.
2: Kalau sedekah dengan bayi itu banyak rezeki.
0: Amin. Dah lanjut.
2: Untuk Wak Sangka. Salam ganteng selalu. Bang Mail. Untuk Diona. Untuk siapa lagi? Bang Japar, Mama Nurul, Bapak Nurul, Bang Syukur, Kak Tina, Ani Maharani, lama tenggelam tu ke mana?
0: Cik
2: Nor, yang jauh di sana, dekat di hati dengan Bang Ahmad Rompet. Siapa lagi tu ya? Bang Imran, oh tu penyanyi tu. Cuma dia lupa sama saya.
0: Oh ya.
2: Dulu dia kan suka swadaya tu, grup Yudia. Tahu saya.
0: Grup band.
2: Saya kan dekat situ.
0: Grup band. Oh ya ke, Bang Boyka megang apa? Gendang.
2: Saya dekat rumah.
0: Oh, kira main
2: waktu musik. Itu saya masih kecil.
0: Oh, sekarang udah besar ya.
2: Sekarang udah.
0: Oh, pernah kecil ya?
2: Mungkin undang ya saya, nanti saya nyanyi gratis.
0: Oh, gratis ya. Boleh ya.
2: Ya sebut ya.
0: Sebut ya, ya 5 lah.
2: Masuk S, Maggie Z, Roma Irama.
0: Hamdan ATT.
2: Saya tak suka Hamdan ATT.
0: Oh iya ke, jangan lagi gitu.
2: Saya suka Roma Irama.
0: Oh iyalah. Dah yuk, dah belum?
2: Dah semuanya lah yang monitor acara ini ya.
0: Iya.
2: Jangan lupa Pak Umar yang ganteng, SMA 5 tu.
0: Oh iya.
2: Nanti nangis, saya tak ditegur tu. Untuk salam khususnya untuk Mbok Mei ya. Untuk ngepen saya tu.
0: Udah hijrah dah, bukan sini lagi, hijrah dah dia beliau.
2: Itulah saya galau tu masa lama saya tak masuk.
0: Oh iya ke.
2: Dia tak ada ke di perempat.
0: Sebelah jauh.
2: Orang Wajuk melayang. Jangan merajuklah Mbok Mei sayang.
0: Masuk.
2: Dadah Mbok Pi.
0: Iya dah.
2: Semoga dapat memukannya lagi.
0: Amin. Siapkan ya anduk tu, dak luncin.
2: Banyak rezeki.
0: Amin, sama Bang Boyka banyak berkah.
2: Alhamdulillah banyak berkah.
0: Iya, dah.
2: Okey, terima kasih.
0: Dadah. Iya, dah. Bang Boyka kita siantan. Mudah-mudahan laris manis tahun simpul ya. Andoknya habis. Duitnya ngumpul. Agen anduk kan mantap. Satu lagi yuk sebelum Mbok Fit ke info berikutnya nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan nanti baru kita buka layar TikTok ya. Kalau belum lah kita ke info dulu Mbak Abang. Ya. Ya kemana-mana Mbak Abang, masih Mbok Fit buka lagi layanan telepon yang tentunya udah pada siap. Lagu pilihan sendiri, itulah tadi agak lama kok nyarinya ya, kok sendiri. Tapi lagu yang udah Mbok Fit siapkan ini aman, karena emang udah disiapkan. Cepat ya enggak? Udahlah, yuk kita ke informasi dulu Mbak Abang ya. Yang kemana-mana, lepas yang satu inilah. Tenangkan dulu, baru kita balik lagi.
3: Pontianak punya berita.
0: Babah, memasuki musim kemarau, kondisi air baku di Sungai Kapuas mengalami peningkatan kadar garam akibat intrusi air laut yang sudah jauh melampaui batas ambang normal. Pihak Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa mencatat kadar garam di beberapa instalasi pengolahan air IPA melonjak tajam dibanding batas normal sebesar 300 mg per liter. Indikator kadar garam di Sungai Kapuas saat ini di semua instalasi pengolahan air sudah jauh di atas ambang normal. Angka paling tinggi ada di Nipah Kuning mencapai 3.540 mg per liter dan yang paling rendah di Parit Mayor 1.300 mg per liter. Selain itu, atas arahan pimpinan, pihaknya tetap berkomitmen memproduksi dan mendistribusikan air untuk menjaga kemaslahatan masyarakat banyak agar tetap dapat beribadah, mandi, cuci, dan kakus. Selain fokus pada teknis pengolahan, efisiensi penggunaan air di tingkat rumah tangga pun menjadi kunci penting dalam menjaga kestabilan pasokan air selama periode kering saat ini. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, penyedia layanan, dan kesadaran masyarakat diharapkan mampu menjaga kondusivitas serta pemenuhan kebutuhan dasar air bersih warga Pontianak hingga musim kemarau berlalu. Demikian Pontianak punya berita.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Caca. Lanjut, satu penelpon lagi segmen kedua nih, Mbak Abang ya. Sila. Halo.
5: Halo.
0: Pro Dangdut. Pro
5: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Sila. Apa kabar?
5: Halo, Mbok Pit.
0: Ya.
5: Lagu.
0: Cik Nur, sila.
5: Pilihan Mbok Pit ya.
0: Ayo.
5: Karena tak didengar di HP. Lanjut.
0: Iya kan?
5: Lagu.
0: Lagu ya.
5: Pilihan Mbok Pit.
0: Cowok cewek. Sama aja. Apa?
5: Halo.
0: Ada Evi Masamba.
5: Iru. Suara.
0: Halo.
5: Salam.
0: Salamnya. Ada suaranya nih.
5: Iya, hilang lah suara.
0: Ada.
5: Salam Mbok Pita.
0: Salam.
5: Semua ya lah.
0: Satu untuk semua ya, siap.
5: Hilang suara Mbok Pita.
0: Ada.
5: Mua-mua lah.
0: Mua-mua.
5: Tanpa terkecuali siapa anak dibungkus habis.
0: Hilang
5: suara. Makasih.
0: Iya, makasih. Makasih banyak. Tak monitor kali ini, Cik Nur. Ada jernih ya suara di udara nih. Baik, yang mendengarkan di RRI Digital maupun di FM 94,3 MHz, Mbok Abang, langsung yuk kita putarkan 3 lagu, 3 permintaan dari Mbok Abang, oleh Mbok Abang, untuk Mbok Abang. Lagunya apa aja? Berikut ini.
5: Halo.
0: Tutup makam. Makam, Cik Nur.
5: Lagu dari Mbok Pit ya?
0: Ayo sayang, udah.
5: Pilihan Mbok Pit lah.
0: Ayo.
5: Pokok apa pun boleh lah.
0: Pokoknya boleh.
5: Bukan apa namanya?
0: Apa HP? Masalah.
5: Tak dengar benar di HP.
0: Oh iyalah, tutuplah saya. Nah,
5: jadi siapa ana buat kakak saya ya, Kak Ani Gang Kurma.
0: Iya.
5: Lanjut. Abang Boyka kata.
0: Oh, masih mau ke ni kira Mbok Pit.
5: Poso-poso. Ini baru bisa didengar ni Mbok Pit. Dari Empawah ni Mbok Pit, dari rumah Hendra ni.
0: Ayolah. Oh lagi berkunjung rumah Hendra ni sekarang.
5: Kenapa kak bawa balik dia jalan ni Mbok Pit?
0: Ayolah, jadi belum nyatu amat tu dah.
5: Ayolah. Yang lain ni Mbok Pit tak dapat disebut ke satu persatu fotokopi saya yang ada di perempat tu.
0: Yeah.
5: Itulah yang udah nyapa, makasih banyak.
0: Siap.
5: Buat yang belum dapat disapa, itulah dia sapaan yang biasa Cik Nur sapa. Biasa beri perempat tu, itulah fotokopi yang.
0: Iyalah.
5: Semua-mua dari A sampai Z tanpa terkecuali. Sapaannya dibungkus habis.
0: Yeah.
5: Terima kasih banyak, Mbok Pit.
0: Sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik ya. Cop-cop hidup. Kita dah lepaskan lagu. Rupanya maklumlah jadi satu ni kan. Dahlah yuk. Goyang.

0: Shoot. Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Opera Dangdut. Dangdut adalah kita. Ca-ca-ca-ca. Yuk lanjut Baba, adalah separuh waktu lagi untuk kebersamaan kita yang udah pada siap. Sila-sila. Mana dulu nih? Ah, sat-sut-sat-sut. Sat-sut-sat-sut. Ah, yang kanan dulu boleh lah ya. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ah, ca.
1: Assalamualaikum, Bu Fit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cabang nih, Bu Fit.
0: Baik, cabang.
1: Alhamdulillah, semoga selalu lagi, Bu Fit.
0: Ya, amin. Sila-sila, Bang Hendra.
1: Nah, saya minta lagu Rekayasa Cinta, boleh nggak, Bu Fit?
0: Coba nyanyikan lo, yang mana tuh?
1: Camelia Malik. Kalau cinta, udah direkayasa.
0: Masih gede nggak?
1: Tuh hafal gitu ya.
0: Oh iya kan.
1: Mendengar itu ya yang hafal.
0: Ayolah, dikirim buat siapa?
1: Buat Cik Nur tadi ya. Makasih lah Cik Nur datang ke rumah saya tadi ini.
0: Iya kebenaran. Berapa kilo jarak rumah?
1: Bawa ke itu, bawa ke Bakau. Oh. Kita 20 menit lah.
0: Oh, enggak agak lama.
1: Enggak lama. Banyak pula bawaan ini.
0: Wah, alhamdulillah. Ada lah yang dikenceng.
1: Bawa ikan tongkol masak kecap.
0: Wih, mantap.
1: Itulah tencaluk apa dibawakan ini.
0: Wih, mantap.
1: Bukas kampung, 5 kilo.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak di Cik Nur ya.
0: Lengkap ya. Berkah, berkah. Berkah
1: di Cik Nur. Salam meluk gitu ya,
0: iya, iya,
1: ya.
0: Sila.
1: Salam untuk Wardi di Sungai Rengas, buat El Nican tadi ya, buat Makam, buat Wak Sangka kita, Bang Imran Ahmad, Wak Melik, terus buat Bang Bahtiar kita, Koko Ali, Mbah Kakung, terus buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Jafar kat Nilanya, untuk Mama Ririn, Mama Nurul. Untuk semua-semua lah, Mbak Pit ya.
0: Buat semua ya, siap.
1: Mbak Pit, selamat sore.
0: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Lanjut. Perdangdut.
2: Dangdut adalah kita. Ca-ca-ca.
0: Ca-ca-ca-ca. Tunjukkan bakatmu, Mak Rin. Bila, Ki. Lanjut panjang umur.
2: Lagu Mbak Pit.
0: Lagu, pilihan Mbak Pit ke pilihan sendiri?
2: Mbak Pit iyalah.
0: Boleh lah.
2: Yang cowok apa ke Mbak Pit?
0: Yang cowok, Benigno, Jaga Cinta Kita, Nasa.
2: Itu iyalah Mbak Pit,
0: Jagalah
2: Cinta Kita.
0: Ayolah, masih lah, terngiang-ngiang.
2: Salamnya Mbak Pit.
0: Yuk, mari.
2: Salamnya buat Mbak Pit, yang cantik, yang imut, yang lincah, kata memang betul.
0: 11-12 dengan dia ya. Kok udah naik motor?
2: 11-12 dengan dia.
0: Iyalah, kok udah naik motor, terbang.
2: Bukan nama, melayang. Lanjut.
0: Lanjut.
2: Buat Bang Hendra, buat Mak Kam, buat Emma Selpa, lemah ya tulang Emma.
0: Iya, maklumlah.
2: Buat El Nijan, buat Bang Suko Kak Tinanya, buat Bang Awi, buat Bang Dede, buat Bang Abang siapa ke? Ya, buat Bang Dino, buat Bang Jack, buat Bang Fadila, buat Kak Jul, buat Cik Nor Sepuaga, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Mukminnya. Balasiem buat Kakanda Yaya. Tak apa ya kabar dia tu. Tak ada kabar
0: sehat.
2: Sekali.
0: Ya, ya.
2: Mudahlah sehat ya buat Kakanda Yayanya. Buat semua-semuanya.
0: Buat semuanya. Okeylah.
2: Terima kasih.
0: Sama. Bye. Ya. Waalaikumsalam. Makasih banyak Mak Ririn. Baiklah lanjut. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Caca-caca.
0: Caca-caca.
3: Apa kabar Mbak Fitri?
0: Baik. Yang bertanya gimana kabar?
3: Gimana Pontianak hujan enggak?
0: Belum, masih kabut-kabut
3: Jakarta
0: cinta.
3: Hujan, nih.
0: Oh iya, kalau di Jakarta ada hujan?
3: Iya.
0: Oh iya.
3: Cerah sih.
0: Cerah ya. Oh, oke lah.
3: Lagunya apa Pak Petri, pilih sendiri apa?
0: Mau, boleh. Mau pilih sendiri apa yang udah disiapin ini?
3: Lagunya ini aja, Jawaban Sakit Gigi, Santopi. Ada gak Pak Petri?
0: Jawabannya, apa judulnya?
3: Jawaban Sakit Gigi.
0: Sakit Gigi ya? Sakit
3: Jet.
0: Oh ya, versinya dia.
3: Santopi tuh.
0: Oh iyalah, yuk. Mau ya,
3: salam-salamnya. Semoga Mpok Fitri, selalu sehat sekeluarga, lancar segalanya, Amin. Banyak tuanya.
0: Sama. Sehat
3: untuk
0: juga.
3: Katininya sehat selalu. Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Emma Sefa, Bang Junai. Untuk Nur Bakal, untuk Bang Imran, untuk Aura Pak Mu, dan untuk semua monster perempat di manapun berada.
0: Siap.
3: Dari ACPJ, Ibu Kusabisa, Bu Fitri.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Baik, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Iya. Apa kabar Mbak Abang juga yang lagi di TikTok pada sore hari ini, begitu ramai sekali yang di layar ini. Sehat-sehat selalu dari luar Pontianak, Kalimantan Barat, semua momonya lah ya. Lanjut, udah tiga lagu ya, gak terasa tiga lagu, tiga penelpon Mbak Abang. Ah, cemana kok kita bergoyang dulu nih, ya kan? Rekayasa Cinta, Benigno, Megizet. Ayolah ya, jangan kemana-mana, tetap di Produk Dut dan Dut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Cha-cha-cha-cha. Bye, Mbok Abang. Maksud hati Mbok Pik mau berlama-lama jumpa kita nih. Tapi apalah daya, ada pertemuan, ada perpisahan. Ya nak, Mbok Abang. Itu tadi kebersamaan kita untuk beberapa lagu yang udah diputar, yang udah dimintai. 6831 intip-intip dulu yang ada di WA kita. Oh, ini yang dicari-cari akhirnya. Ah, dicobalah bonus lah nih. Boleh, boleh, boleh. Apa kabar 6831, siapa gerangan, telepon balik ya. Apa kabarnya Bang Fadila Skedong, assalamualaikum, salam untuk semuanya, doakan saya Mbok Fit agar tambah momongan lagi ya, sehat terus ya Bang Fadila, pun tak mau kalah kak, baiklah masih bisa. Cik Mina, suku ranting, apa kabar? Salam je dari A sampai J, makasih ya Mbok Fit. Sama Bang Adi Tantai, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Oke, 6811 nih. Oke, salam buat semua ya. Oke, baik, tadi ingin disapa. Sila Mbak Lasium ke nih, coba-coba. Oke, dicoba telepon, bisa enggak? Benar nih, kalau enggak mau Mbok Pit udahan, kita sisakan lagu penutup. Lepas ini ada rekan Mbok Pit, Mbok Yo akan lanjut lagi ya. Kita berganti tugas. Jangan lupa nanti malam acara hiburan lagi ya Mbok Abang. Lanjut lagi di Bijak Pantun ya, bagi yang Mbok Abang yang mau pantun ria bersama program Perempat RR Pontianak, ditunggu malam nanti. Maya Tanjung, apa kabar, sehat-sehat? Oke, terakhir tampaknya Bijak Pro Dangdut. Mau malam ya, cepat nih kak Pro Dangdut. Halo, udah gabung nih Sila Pro Dangdut. Iya,
2: Halo,
1: iya. Dangdut adalah?
2: Ada kita, caca.
1: Ada nyamuk, nyamuknya nakal, Pak Mo. Rupanya yang lagi viral.
2: Macam mana?
1: Gitu. Iya, 3, 2, 1 ada mau itu.
2: Macam tu bapak sekeluarga. Umur aja kibu pi.
1: Amin.
2: Apa yang Pak Mo?
1: Iya, Pak Mo lagi sendirian ke nih? Mana Bu?
3: Ada kami.
1: Oh iya, dijaga baik-baik ya. Ayo langsung ke lagu, langsung ke lagu. Ayo udah, gejolak asmara.
3: Sampai sapa salamnya dibungkus habis lah,
1: ya
3: Mopi. Kan
1: sudah waktu habis.
3: Makasih Mopi.
1: Sama, sehat-sehat.
3: Iya. Cantik.
1: Iya.
3: Baliknya.
1: Makasih.
3: Halo. Selalu
1: Mbak Pi. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mo, Pak Mo. Iyalah, dua sejoli yang saling mengisi ya. Sehat-sehat, cepatlah dapat omongan, sukses selalu. Baik nih, jadi ini. Yo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
1: Dangdut ada. Udah. Mana suara cantik ini?
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Muhammad Obarukatu. Sila, Bu Aja.
4: Bapak Arya kali ini ya.
1: Langsung ke
4: lagu. Salamnya.
1: Salam ya lah.
4: Buat kita.
1: Iya, amin.
4: Buat Cikno, terasa kesabar Cikno.
1: Mudah-mudahan sehat.
4: Buat Cikno, Bu Hajar ni talak lah. Bu Hajar ni talak lah. Mana Bu Hajar mau bilakan. Ya Cikno.
1: Iya.
4: Itu Cikno.
1: Putus-putus suara Bu Hajar ni.
4: Wifi.
1: Wifi kurang bagus. Belum diisi kali tu.
4: Adalah untuk semualah yang
1: buat semua ya.
4: Nama saya. Kita selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dikurangkan rezekinya.
1: Amin. Amin.
4: Buat bakti.
1: Sama-sama.
4: Lagunya.
1: Lagunya. Apa?
4: Lagunya ini Ipita Mala, Selamat Malam.
1: Masih sore. Cepat deh kak. Selamat malam. Buat aja yang nyanyi dah.
4: Selamat malam. Duha juga.
1: Terima kasih.

0: Alhamdulillah. Makasih ya Bu Aja udah nyanyi.
1: Oh ya, sepotong ya.
0: Sepotong
1: ya
0: lah, jadilah.
1: Nah, jadilah. Lagu pun ngau kan kita.
0: Sehat ya?
1: Lagu kesayangan tuh Mbak Pin.
0: Lagu kesayangan, mantap dah. Ada enggak masih terkenang-kenang enggak?
1: Mbak Pin, terima kasih Mbak Pin ya.
0: Selamat
1: selalu.
0: Oke.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Abang. Baiklah, udahlah ya. Mudah-mudahan Mbak Abang sehat, semangat, gabung terus bersama kita di Perempat. Dan besok bagi yang belum berkesempatan untuk hari ini, jangan kecewa hati. Besok kita bersua kembali ya Mbak Abang ya. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Pamit, sampai jumpa. Salam budaya.

0: Sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan melalui Aviation Full Terminal Spadio mendampingi perempuan di Kampung Nelayan Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya mengolah ikan menjadi basreng. Pelatihan yang dilaksanakan pada Rabu 16 September bertujuan meningkatkan keterampilan istri nelayan dan membuka peluang penghasilan tambahan dari hasil tangkapan setempat. Kegiatan tersebut diikuti 10 anggota POK Lahsar Permai Lestari yang terdiri dari ibu rumah tangga dan istri nelayan. Didampingi dosen Universitas Oso Pontianak, para peserta mempelajari cara mengolah ikan belukat menjadi produk basreng yang memiliki nilai jual. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan kegiatan ini dikembangkan dari potensi yang dekat dengan keseharian masyarakat pesisir. AFT Supadio pun menyerahkan peralatan memasak untuk membantu kelompok mempraktikkan keterampilan yang diperoleh dan melanjutkan pengolahan ikan belukat secara mandiri. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

kabarnya? Gak boleh begitu, apa kabarnya Bu Abang? Semoga sehat walafiat semuanya tanpa kekurangan suatu apapun. Berjumpa lagi bersama Bu Iyo, paling cantik sekota Pontianak, Bu Abang dan sekitarnya. Hari ini 23 September 2026, hari Rabu, Mbak Abang. Macam mana gak tempat Mbak Abang hujan kendak? Apakah air udah tertadah ke belum? Semoga lah airnya bersih, udah bisa ditadah ya Mbak Abang. Ada degak kita tadah gak agak berganti-ganti bersibuk Mbak Abang ya untuk apa segala macam lah keperluan sehari-hari. Kalau air dah ada, aku tak kemarin nengok-nengok berita, tak sampai tadi lah ya, nengok-nengok berita dari media sosial, area-area kubur raya Adi Sucipto, terus area apa kemarin tu ya, sampailah angin kuat dan lain apa kata saya, ada beberapa cafe shop, warung kopi yang sampai apa tu namanya, atapnya tercampak-campak, rumah pun begitu, ada yang pagar sampai tumbang saking kuatnya angin Bu Abang. Aduh sekali mau ya. Tapi ada juga yang di tempat-tempat lain yang hujannya biasa-biasa saja, bahkan ada yang sampai banjir Bu Abang. Tapi masih lah ya, kabut asap. Tadi saya pergi ke sini, tebal Bu Abang. Nah, gitulah dia. Kita ni masih berjibaku ya, apalagi di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat seperti Ketapang ya Bu Abang, masih berjibaku dengan api kebakaran hutan Bu Abang. Jadi semoga kita doakan juga saudara-saudara kita di sana biar bisa pulih kembali, cepat melakukan penanganan yang maksimal ya Bu Abang. Nah, semoga juga buat Bu Abang semuanya tetap sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya Bu Abang. Yang gak sakit, yang gak galau, gundah gulana merana, kita doakan bersama juga. Semoga cepat pulih, cepat sehat, kembali bahagia.

Nah, Bu Abang, berbagai program informasi setelah lagu-lagu pilihan sudah kita siapkan untuk menemani Bu Abang sampai nanti malam. Ya, pastinya ada Pleser, ada adat kita, kemudian ada legenda kita, ada ragam irama Nusantara, lo baru legenda kita, bijak bepantun, hasanah budaya, berkisah, kemudian lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Bu Abang masih pastinya ya, ditemani dengan kita Bu Abang di Perempat RRI Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat.

Begitu mengingat waktu, melihat waktu, Mu Abang, untuk kaum muslimat dan muslimin dimanapun saja berada, Kota Pontianak dan sekitarnya, untuk azan maghrib pada hari ini akan kita kumandangkan pada pukul 17 lebihnya 42 menit dan juga azan isya pada pukul 18 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Jadi langsung jalan kita masuk ke Pleser. Nak jalan kemana tuh? Kita nak jalan ke Kubu Raya, Mbak Abang. Taman Wisata Aik Teluk Kemantan. Wisata Aik namanya ya. Ha-ha. Nah, kalau kita cari atau kita agak mau ke tempat-tempat untuk melepas penat ya, tanpa harus pergi terlalu jauh di Kalimantan Barat, dekat-dekat rumah kita, Kubu Raya. Ah, ini Mbak Abang, yaitu Taman Wisata Aik Teluk Kemantan ya. Nah, tempat wisata ini menjadi pilihan untuk menikmati waktu bersama keluarga sambil mencari suasana yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Ah, Manda tahu Mbak Abang ada yang belum pernah ke sana atau udah pernah? Ah, boleh lagi pergi ke sana. Tak masalah, it's okay. Asik. Nama Teluk Kemantan sendiri langsung mengingatkan kita dengan karakter wilayah Kubu Raya yang dekat dengan perairan dan lingkungan alam. Berkunjung ke kawasan wisata Aik bukan hanya soal bermain atau bersantai, tetapi pun kesempatan untuk menikmati suasana alam, menghirup udara segar, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Nah, nama gak udah Taman Wisata Aik, Mbak Abang, tentu daya tariknya adalah Aik yang berhubungan dengan Aik. Nah, aktivitas rekreasi bagi keluarga, tempat seperti ini bisa menjadi pilihan untuk mengisi hari libur, terutama ketika kita mau ajak anak-anak keluar rumah dan memberikan pengalaman bermain yang lebih menyenangkan. Yang menariknya, Mbak Abang, liburan sebenarnya tidak selalu harus mahal atau jauh. Kadang kita hanya memerlukan tempat yang nyaman, suasana yang santai, lalu bisa duduk bersama keluarga, bercanda, mengambil foto, bergurau, dan menikmati waktu tanpa terburu buru. Nah, wisata Aik seperti Teluk Kemantan inilah yang bisa menjadi salah satu pilihan menciptakan momen sederhana seperti itu, Mbak Abang.

0: Lagi di Pulser, Mo Abang masih Taman Wisata Aik Teluk Kemantan di Kuburaya. Ini adanya di Desa Baru, Kecamatan Kubu, Mo Abang ya, Kabupaten Kuburaya. Kemudian di situ untuk jam bukanya tuh Senin sampai Minggu dari jam 7.30 pagi sampai jam 9 malam gitu, Mo Abang ya. Fasilitas yang ada di sana banyak, Mo Abang. Ada fasilitas bermain air atau sampan, ada kuliner lokal juga, Mbak Abang, di sana. Jadi ada warungnya, bolehlah Mbak Abang sana, di ikan bakar dan sosis bakar. Oh, sedapnya. Begitu ngomongan itu saya lapar pula nih. Habis inilah saya pesan makanan, Mbak Abang. Juga cocok untuk liburan keluarga dan anak-anak, bisa jadi tempat bersantai menikmati udara sejuk dan pemandangan perairan air, Mbak Abang ya. Terus nih Mbak Abang, tentu berwisata di tempat yang dekat dengan alam itu mengingatkan kita untuk menjadi wisatawan yang bertanggung jawab ya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak fasilitas, dan kalau membawa makanan atau minuman sendiri, pastikan sampahnya kembali dibawa atau dibuang pada tempat yang sudah disediakan, karena tempat wisata bukan hanya milik kita hari ini, tetapi pun akan dinikmati oleh orang lain pada masa mendatang gitu. Jadi kalau kita mau, Abang mau kunjung ke Taman Wisata Aik Terjun Kemantan Kubuaya, mari kita menikmati suasananya dengan santai, jaga kebersihan, dan pulang membawa kenangan yang menyenangkan. Jadi kita pun sebagai pengunjung harus merawat lingkungan area tempat wisata, Mbak Abang ya, mau dimanapun itu. Karena kalau cantik, bagus, pemandangan indah, orang ramai datang, habis itu kita pun nyaman juga untuk berkunjung sana. Kemudian juga pun banyak wisatawan dan membantu perekonomian warga-warga sekitar. Itulah harapan kita, Mbak Abang, saling mendukung dan saling mensupport. Baiklah, itu dia Mbak Abang ya, jalan-jalan online kita di Taman Wisata Aik Teluk Kemantan Kuburaya yang tadi ada di Desa Baru, Kecamatan Kubu. Jadi kalau area-area situ Mbak Abang dekat-dekat situ atau mau ke sana nih akhir-akhir pekan ini, bolehlah singgah sana sebentar Mbak Abang, nengok-nengok, foto-foto memang. Nama gak kita harus beristirahat dari hiruk-pikuknya pekerjaan dan aktivitas perkotaan ya Mbak Abang. Baiklah, kalau gitu Mbak Abang, jangan kemana-mana ya Mbak Abang, nanti pada pukul 17:42 kita kumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak, dan juga ada sebelum itu selawat tarhim juga kita putarkan. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu koleksi lagu-lagu religi untuk menemani Mbak Abang. Jangan kemana-mana.
1: Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kenapa tidak boleh bilang Alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat Alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah, sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensinch dalam buku Hand Water Boot This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallah.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buabang informasi dari Ketapang, upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sekaligus penyelamatan satwa terus dilakukan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Memasuki September 2026, petugas pemadam kebakaran First Resources Group Regional Kalbar bersama masyarakat BPBD serta TNI Polri melakukan penanganan sejumlah wilayah terdampak karhutla. Selain melakukan pemadaman dan pengendalian api, petugas pun terlibat dalam upaya penyelamatan satwa liar yang terdampak kebakaran. Salah satunya penyelamatan orang hutan di wilayah PT Kayung Agro Lestari, IARI, dan BKSDA. Kondisi kebakaran hutan dan lahan tak hanya mengancam pemukiman dan aktivitas masyarakat, tetapi pun habitat satwa liar. Asap, api, serta hilangnya sumber makanan membuat satwa berpotensi keluar dari habitatnya dan berada di lokasi yang beresiko. Kolaborasi petugas pemadam, masyarakat, BPBD, dan TNI Polri menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla di Ketapang, termasuk upaya melindungi satwa liar yang terdampak. Petugas terus melakukan pemantauan serta penanganan di lapangan untuk mencegah meluasnya kebakaran dan menjaga keselamatan masyarakat maupun satwa. Nah, Mbak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Bu Iyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, mau abang di jam 8 pas lebihnya 6 menit tandanya kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita kali ini enak kita bahas mau abang, yaitu prosesi nugal namal, tradisi syarat nilai budaya Dayak Desa yang menjadi bukan hanya sekedar kegiatan menanam padi, tetapi pun menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, tradisi ini memadukan pengetahuan pertanian, kearifan lokal, gotong royong, hubungan kekeluargaan, serta nilai-nilai adat yang diwariskan secara temurun-temurun. Nah, mau abang, seperti yang kita tahu bersama, nama nugal nih abang untuk masyarakat Dayak sendiri itu seringnya dilakukan Bu Abang, saling tolong menolong lah, sama yang tadi saya bilang gotong royong gitu ya. Misalnya hari ini, minggu ini ke kebunnya si A nih, ke ladangnya A. Minggu depan ke ladangnya B, yang A nih wajib sekali untuk membalas itu Bu Abang ya, atau bantu ke bebalas lah gitu ya, untuk membantu nugal itu Bu Abang. Nah, nugal atau namal merupakan salah satu tahapan dalam proses beuma betahun atau kegiatan beladang tahunan yang masih memiliki makna penting bagi masyarakat Dayak Desa Mbo Abang ya. Nah, dalam tradisi beuma betahun, nugal merupakan salah satu tahapan setelah sejumlah proses sebelumnya, mulai dari manggul, nebas, nebang, ngelada, nunu, nayak, hingga akhirnya nugal dan namal. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mabau dan ngetau. Secara umum, kegiatan tersebut menjadi bagian dari cara masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga hubungan mereka dengan alam dan lingkungan sekitar.

atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia. Menebuah kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Balik lagi di adat kita, Mbak Abang. Ya, kita lanjutkan Nugal Namal, tradisi syarat budaya Dayak Desa. Nah, Mbak Abang, Nugal atau Namal pun menjadi ruang pewarisan budaya antar generasi, karena anak-anak dan generasi muda dapat belajar secara langsung mengenai tahapan berladang, penggunaan alat, pemilihan benih, hingga aturan adat yang menyertainya. Proses belajar secara langsung tersebut membuat pengetahuan lokal tidak hanya disampaikan melalui cerita, tetapi pun melalui pengalaman di lapangan.

Itu kegiatan nugal memperlihatkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat, daya desa. Pekerjaan di ladang yang cukup berat dilakukan secara bersama-sama sehingga hubungan sosial, solidaritas dan kekeluargaan antar anggota masyarakat semakin kuat. Nah, nilai kebersamaan pun terlihat dari pembagian peran dalam proses nugal. Laki-laki umumnya bertugas melakukan kegiatan nugal, sementara perempuan berperan dalam mempersiapkan dan membagikan benih serta membantu berbagai kebutuhan selama kegiatan berlangsung.

Nah, dalam nugal sendiri bukan hanya siapa yang nanam, tetapi semua memiliki peran. Ada yang nugal, ada yang memenih, ada yang menyiapkan makanan, dan ada yang membantu kebutuhan lainnya. Dari situlah terlihat kebersamaan dan kekompakan masyarakat. Tradisi ini pun mencerminkan pengetahuan masyarakat daya desa dalam memahami lingkungan dan perubahan musim, pengelolaan lahan, pemilihan waktu menanam, pemanfaatan tanaman, serta berbagai tahapan dalam ladang merupakan pengetahuan yang terbentuk melalui pengalaman masyarakat secara turun-temurun.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Ya, Mau Abang masih di adat kita, sampailah di segmen terakhir Mau Abang ya, sebelum kita mengumandangkan azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, dalam pelaksanaannya, Nugal pun memiliki dimensi adat dan spiritual yang tata caranya dapat berbeda antara satu komunitas atau kampung dengan komunitas lainnya. Karena itu, Bu Abang, pemahaman mengenai ritual, pantangan doa, simbol maupun aturan adat dalam tradisi tersebut perlu diperoleh secara langsung dari tokoh adat, tetua masyarakat, dan pelaku tradisi. Nah, persiapan sebelum Nugal pun dilakukan secara khusus, mulai dari menyiapkan benih padi dan tanaman lainnya, beras umpan, bahan makanan, minuman adat, hingga berbagai perlengkapan yang digunakan dalam proses adat. Setelah seluruh persiapan selesai, kegiatan Nugal dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat Dayak Desa. Keberadaan generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi Nugal atau Namal di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan pola mata pencarian. Keterlibatan generasi muda serta dokumentasi budaya diperlakukan agar pengetahuan lokal tersebut tetap dikenal dan dipahami oleh generasi berikutnya. Keberlanjutan tradisi Nugal tidak hanya bergantung pada pelaksanaan ritual, tetapi pun pada kemauan generasi muda untuk mengenal dan terlibat dalam budaya yang diwariskan leluhur. Nah, kalau generasi muda ikut terlibat, mereka akan memahami bahwa Nugal bukan hanya menanam padi, tetapi ada pengetahuan, ada kebersamaan, dan ada nilai budaya yang harus terus dijaga. Nah, dengan demikian, Nugal atau Namal tidak hanya dapat dipahami sebagai aktivitas pertanian untuk menghasilkan bahan pangan, tetapi pun sebagai ruang untuk menjaga identitas budaya, memperkuat hubungan sosial, dan mewariskan pengetahuan lokal. Tradisi Buma Betaun menjadi salah satu gambaran bagaimana masyarakat Dayak Desa menjaga budaya antara manusia, alam, keluarga, dan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

0: Hari ini tentang Nugal Namal, tradisi syarat nilai budaya Dayak Desa. Nah, kalau Mbok Abang belum tahu di mana Mbok, yuk Dayak Desa nih. Dayak Desa ini mendiami area Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang, Mbok Abang ya. Ha. Ini ya masih subsuku atau rumpun dengan rumpun Dayak Iban dia. Gitu Mbok Abang ya. Nah, baiklah. Semoga bermanfaat, semoga nambah ilmu lagi buat kita. Semoga pengetahuan kita semakin luas lagi, Mbok Abang ya. Jadi jangan kemana-mana, Mbok Abang. Nanti abis ini kita kumandangkan azan Isya, dilanjutkan dengan legenda kita. Dan juga nanti ada ragam irama Nusantara. Ragam irama Nusantara dulu, baru legenda kita. Gitu maksud saya, Mbok Abang. Jadi jangan kemana-mana.
1: Apa itu rukyah?
2: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
1: Apakah ada larangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisha membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya, syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang."

Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bissawab.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah abang perubahan cuaca ekstrim melanda kota Pontianak dalam dua hari terakhir. Sehari setelah diguyur hujan deras yang membuat sejumlah ruas jalan tergenang air pada Selasa sore, 22 September 2026, kualitas udara Pontianak masih status ke level paling berbahaya. Berdasarkan data pemantauan kualitas udara pada Rabu 23 September 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, indeks standar pencemaran udara atau ISPU tercatat menembus angka 756 dengan parameter kritis PM10. Angka tersebut masuk kategori berbahaya, level tertinggi dalam standar pencemaran. Dalam keterangan resminya, tingkat tersebut diartikan sebagai kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan secara serius pada seluruh populasi dan perlu penanganan cepat. Ironis, hujan deras yang mengguyur kota pada Selasa sore kemarin sempat diharapkan mampu membersihkan udara, namun visual pada Rabu sore menunjukkan kondisi sebaliknya. Kabut asap pekat kembali menyelimuti kota, jarak pandang terbatas, sejumlah pengendara motor terlihat tetap beraktivitas di tengah kepulan asap tebal. Hujan deras yang singkat tidak cukup menetralisir akumulasi partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Begitu hujan reda, kiriman asap kembali masuk ke kota terbawa angin. Pemerintah kota mengimbau warga yang kemarin terdampak genangan untuk kini berwaspada terhadap bahaya ISPA. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, wajib menggunakan masker N95 dan kelompok rentan seperti anak-anak lansia dan ibu hamil untuk berdiam di dalam rumah. Nambah abang untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Oh, bang. Bang, bang.
6: Ya, ngapa?
5: Coba gak belikan adik ni garam.
6: Ngapa pula?
5: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
6: Ayolah, sini lah, mana duit dah.
5: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
6: Ayolah, abang pergi duk ya.
5: Ya. 2 hours later.
6: Assalamualaikum. Allah.
5: Salam. Dari mana, bang?
6: Dari Ngandel, dek, di Perempat.
5: Apa buat sana?
6: Ngandel, di acara Ngandel Perempat tu.
5: Apa isinya?
6: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi. Ini ngandel bukan sembarang ngandel. Di perempat tuh ngandel, yang ngandel berisi.
5: Berisi apa?
6: Nah, itu ya di perempat namanya. Kita ngandel tuh bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
5: Bila acara tuh bang?
6: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
5: Terus tadi tuh abang ngandel sama siapa?
6: Ah, tadi tuh abang ngandel dengan budayawan deh. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
5: Tamu tuh budayawan gak ke bang?
6: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tuh gabung lewat telepon?
5: Bolehlah adik ikut ya.
6: Janganlah.
5: Apa pula?
6: Kosong periuk.
5: Ya, dari tadi
6: betul. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
5: Lapar? Nak makan?
6: Lapar, dek.
5: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
6: Ayolah ya abang makan tu ya.
7: A few moments later.
6: Ngapa pak sayur ni tawa?

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering.

sulit dideteksi dan dipadamkan. Karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

94 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh, itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
5: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
6: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian, berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara, jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
3: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
1: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
3: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
1: Usir!
2: Sabar semua, sabar!
1: Usir dia! Bunuh
2: sabar.
1: Dia!
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya,
1: bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia!
1: Usir
3: dia sekarang juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia.
3: Bunuh,
1: bakar.
3: Kami
1: banyak.
3: Akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Kemari dulu. Kemari dulu, Koyagi.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yagi. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng! Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari Lambo Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Selamat malam, masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Di jam 20 lebihnya 24 menit, tandanya kita udah masuk dalam program apa tuh? Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Bijak Bepantun malam ini temanya adalah teka-teki, teka-teki. Jadi selamat wabang, nak bergabung bersama saya di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak Bepantun.
1: Hore, berpantun dengan santun.
0: Iya.
1: Ayah, apa kabar, Jan?
0: Agak baik. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayang jaga suaranya.
0: Ah, apa kabar?
1: Memang nunggu Ayang, kabarnya baik aja.
0: Oh, syukurlah. Hujan dah, nak?
1: Nah, udah kemarin hujan, sayang.
0: Oh, malam ini tak ada?
1: Malam ini gak usah lagi, dong.
0: Oke? Eh? Kan biar kabut asap kita hilang.
1: Buah aja lah hujannya.
0: Oh iyalah kalau gitu. Ah sila pantun.
1: Ada satu. Ini kan pantun teka-teki ya. Satu ya dulu pantun yang ya.
0: Boleh.
1: Jadi itu ya. Anak ayam pergi ke kali. Sampai ke kali mau makan padi. Selamat malam untuk Bu Oyo. Yang jaga suara sayangi sekali. Kanda Yahya ni kemana beri
0: kata kan? Lama dah kan? Iya, mudah-mudahan sehat-sehat dah ya.
1: Sembuh ya.
0: Amin. Oke deh.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke. Dah dulu ya yang ya. Cari-cari pantun teka-tekinya yang ya.
0: Iya.
1: Dah sayang, selamat malam.
0: Selamat malam. Itu deh Bang Jaka suara semangat menara beliau nih malam ini nih. Hasil lagi buat abang yang lain nak bergabung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak Bepantun.
2: Bijak Bepantun santun.
0: Dengan siapa di mana?
2: Jaka Tingkir ini. Jaka Tingkir.
0: Siapa Jaka Tingkir nih?
2: Jaka Tingkir, bukan Jaka suara ini, Jaka Tingkir.
0: Siapa Jaka Tingkir nih?
2: Ya, ini pantun ini.
0: Tamu sekali ngasih tahu nih. Siapa Jaka Tingkir nih?
2: Dari Simbar ini.
0: Udah ada nama panggung.
2: Dari Simbar ini, Simbar Banjar.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sila pantun lah.
2: Di kota dengar radio. Tengahnya acara pantun. Kita dengar sombok iyo. Ambil pantun dengan santun.
0: Cantiknya pantun tuh.
2: Satu lagi ni. Beli berkayuh beli jamu. Jamunya pakai tepuk puyuh. Saya ini mau ayuh. Kapan kita bertemu?
0: Siapa pandai-pandai diajak Kak Aura? Garuk Kak Aura?
2: Seseraya beli kecambah. Tak lupa beli tahu. Kamu ni mau nambah. Nambah isteri baru.
0: Aduh, kalau saya sih. Asli Kak Aura, pelasa ya pelasa.
3: Ya pelasa. Ini pantun berarti apa tadi ya? Lupa dah.

0: Ada orang memberita, ada orang memberita. Seorang anak. Mbok yo cantik sekitar Pontianak.
1: Ini saya apa suka ni.
0: Baca lupa una ya. Sungai Raya membeli baju. Sudah itu membeli kain dengan sepatu. Ini pengen nak garu. Karena kamu selalu nak kahwin. Baik, kena usung batu.
1: Betul-betul. Memanglah Pak Mu ni.
0: Dalam boyo ya.
1: Iya.
0: Selamat malam boyo.
1: Selamat malam. Itu deh Kak Aura Pak Mu udah bergabung ya. Ada juga di chat WhatsApp nih Pak Udin, ya Bang Udin di Tanjung Raya. Malam boyo, rencana mau ikut lomba makan buah mengkudu. Otostum satu cari untuk merobohkan pagar. Kemana Mbak yang punya suara merdu? Kalau belum dengarkan suaranya perut rasa bergegar. Hah, kaulah kata dia. Oh, suara perut gitu yang merdu. Tak ada merdu lah suara perut namanya kelaparan. Silakan buat Bu Abang yang lain nak bergabung. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Herman Nodanti Sanusi Dewa.
1: Ah, apa kabar Bang Herman?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kamu nanya ini pantun apa malam ini?
1: Malam ini temanya pantun teka-teki.
2: Oh, teka-teki. Kalau begitu saya mau teka-teki lah.
1: Ah, boleh dong.
2: Siapa yang bisa jawab dapat hadiah?
1: Hadiah apa tuh?
2: Kalau laki-laki dapatnya hadiah persahabatan. Kalau perempuan hadiahnya jadikan istri.
1: Iya, siaplah kalau gitu.
2: Tapi dengan saya bukan istri orang.
1: Oh iya,
2: bukan
1: betul.
2: Istri orang.
1: Ah.
2: Nah, kalau Mbak Yu mau bisa ikut juga, itu bukan istri orang. Nah, kalau wali sama persahabatan lah ya. Tapi kalau perempuan yang jawab betul tapi istri orang, itu no way.
1: Oh, no way.
2: Oh, istri orang tuh.
1: Baiklah. Siap, sila pantun ah.
2: Pantun. Halo. Pantunnya begini ya. Begini. Anak ruan pandai berlari. Sanggan tipis, sanggan apakah sebuah gambas? Kalau tuan bijak bisa, tuan pandai sekali. Selain ikan apa?
1: Teka-teki minggu lalu ya.
2: Kan belum ada yang jawab.
1: Betul.
2: Kan lagi ya sudah jelas. Anak ruang pandai berlari. Sangat tipis, sangat apakah sebuah gambas. Kalau tuan pandai sekali. Ikan apakah di dalam bahasa sambas.
1: Baiklah.
2: Adanya laki-laki jadi persahabatan. Kalau perempuan bukan istri orang jadi istri.
1: Oke lah, mantap ya, sekali.
2: Selamat malam lagi dekat kali ngobrol salam ini Kak Saroga. Besarnya Kak Jumat.
1: Harus. Makasih Bang Herman dah bergabung. Jadi ikan lais dalam bahasa Sambas tu apa? Ah, sila buat abang yang bisa yang tahu langsung bergabung bersama saya.

0: Mangsa, saya tunggu Pot Bu Abang nak bergabung bersama saya. Sila bijak bepantun.
1: Bersantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Makam dari Pak Rewe.
0: Tiba-tiba tinggi nadanya. Apa kabar?
2: Baik.
0: Hujan enggak sana?
2: Apa kabar juga?
0: Oh, kabar saya baik. Hujan enggak sana?
2: Tadaklah semalam ya hujannya.
0: Deras dak?
2: Alhamdulillah tadak gak deras benar. Katakan lepas tadak gak sedang-sedang saja. Anak mata Pak Mok tu. Geram dah dengan Pak Mok.
0: Gincar lah udah Pak Mok tu.
2: Iya ya. Boleh buat nyamuk di kampung Jawa. Ayam sasih ke Jawa lari. Pak Mok tu baru dah tua masih nak cari isteri.
0: Mana dia mau ngaku tua, dia masih muda tu, remaja.
2: Udah lo yo.
0: Ayah
2: lo pantun ni.
0: Ayolah, sama-sama.
2: Malam.
0: Indah. Entahlah Pak Mok ni remaja ke apa. Saya kira masih remaja Pak Mok ni. Asyik lagi yang lain, bijak berpantun.
3: Yo, pantun satu lo yo.
0: Panjang umur.
3: Ini teka-teki tu makam lo. Kalau makam lepas apa bisa jawab ya? Mak muda kan makam sebagai Pak Jodoh. Kalau lelaki bikin sahabat Pak Mok. Ini makan ikan ikanlah asin. Bahasa Kapuas Hulu ikan asin apalah namanya?
0: Apa tadi? Kapuas Hulu bahasa Kapuas Hulu ikan asin.
3: Ikan asin. Ikan asin bahasa Hulu Kapuas Hulu apa nama
0: ikan asin? Oh, ikan asin dalam bahasa Kapuas Hulu apa?
3: Apa nama ikan asin bahasa Kapuas Hulunya?
0: Iyalah.
3: Kalau makam dapat, doakan makam, selalu kan buat rezeki,
0: keluarga,
3: supaya dapat jodoh.
0: Amin.
3: Aku lelaki tu, pergi sahabat kamu.
0: Yo. Iya.
3: Selamat malam.
0: Itu dia ikan asin. Kalau tadi ikan laes, bahasa sambasnya apa? Sekarang ikan asin bahasa Kapuas Hulunya apa? Jadi malam ini kita tebak-tebakan bahasa daerah ya. Asyik lagi buat Bu Abang yang lain nak bergabung bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun ini ya.
0: Bangga ke suara.
4: Nak jawab pertanyaan Pak Mok dia.
0: Boleh.
4: Dia katakan bahasa ikan asin bahasa Hulu apa? Pergi berenang menyulur bahasa ikan asin orang Ulu yaitu ikan balo.
0: Nah, betul kendak ya.
4: Selamat malam cantik sayang Jaka.
0: Iya. Itu dia Bang Jaka suara ikan balor. Di sini di chat WhatsApp ada gak nih siapa? Oh, Bapak M Hatta, ikan bahasa Kapuas Hulunya ikan balor, Mbok Yo katanya. Ya nanti kita tengok lagi dari Pak Mok betul ke tada. Ya sila lagi buat Mbok Abang yang lain tinggal apa jawabannya pertanyaannya Bang Herman tadi ya. Bahasa laisnya bahasa sambas, ikan laes dalam bahasa sambas itu apa? Itu dia. Jadi sila yang nak bergabung bersama saya langsung di 08 11 570 00 943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Nah, saya tunggu.

0: Bijak bebantun, bebantun dengan santun. Halo.
1: Santun buat yo.
0: Iya Pak Mo.
1: Ah, jawapan dok orang tu betul 100.
0: Betul ya berdua tadi ya?
1: Ah, betul dua. Malu.
0: Dapat apa tadi dia? Persahabatan.
1: Persahabatan.
0: Asik.
1: Iya,
0: selamat malam. Selamat ya buat Bang Jaka Suara sama Pak M. Hatta tadi ya. Udah jawab balo. Ini yang punya non yang belum dapat nih. Punya Bang Herman nih belum ada jawabannya nih. Sila ya. Abang yang lain nak bergabung bersama saya. Makin kecil suara saya nih. Bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dikabarkan tak ya?
0: Betul-betul.
2: Beli daun salam. Pakai bekayu. Bekayu airnya deras. Selamat malam Mbak Yom.
0: Selamat malam.
2: Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Nak jawab teka-teki Pak Herman dari itu.
0: Boleh, kincah memang.
2: Tidak pakai pantun lah ya.
0: Pakai pantun lah. Apa pula? Berpantun lah. Halo.
2: Halo. Halo, Bro. Jawabannya. Gimana pas bawa kucing ke Jubong. Kalau kata orang Sabas, ikan cubung.
0: Ikan cubung. Iyalah nanti.
2: Ayo. Pak Herman, apa hadiahnya?
0: Iyalah. Tak ada pantun nih.
2: Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Itu dia Pak M. Isna udah bergabung. Selanjutnya Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Pas benar nih.
3: Jawaban Pak M. Isna kurang tepat.
0: Kurang tepat. Belum bisa jadi persahabatan
3: yang nih. Yang tepatnya bukan ikan cubung. Tapi yang sebenarnya ikan subung.
0: Subung. Iya. Beda itu ya. Huruf ya.
3: Subung. Kalau cubung kan batu kecubung. Yang jawabannya tepat ada ikan subung, bukan tak betul, cuma kurang tepat.
0: Iya, beda huruf depannya ya.
3: Cubung namanya subung ya.
0: Sayang sekali.
3: Kalau yang aslinya kan enggak, dia kan pakai subung.
0: Baru tahu gak saya nih.
3: Itu aja jawabannya.
0: Oke deh.
3: Walaupun dari mana, Pak M. Isna menjadi sahabat saya yang sejati.
0: Betul.
3: Selamat malam.
0: Itu dia, ternyata ikan subung ya, beda huruf cubung sama subung. Gitu Mbak Abang ya. Saya baru tahu ya, dapat dah nih saya Mbak Abang ilmu baru. Sila kira Mbak Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 0811570043 atau di line telepon gitu 0561 571 571. Ada Pak Odo juga di chat WhatsApp nih dari Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bijak berpantun, berpantun dengan santun. Maaf saya tidak bijak. Batang limau diikan kain, kapas terbang sampai ke bawah. Saya mau tebak ikan lais dalam bahasa Sames itu ikan tapa. Terima kasih. Salah ya Pak Odo, mohon maaf ya. Tadi udah dijawab sama Bang Herman ya, ikan subung namanya. Gitu deh. Jadi sila lagi buat Abang yang nak bergabung.

0: Bijak Bepantun. Halo, Bijak Bepantun.
1: Bijak Bepantun.
0: Iya, Pak Mo.
1: Nah, ini teka-teki lagi ini.
0: Ah, boleh.
1: Ada rusak kena labu.
0: Ah.
1: Pasal baliunya besar, tak bahasa ulu, apalah nama
0: besar. Eh, apa? Ulangi, apanya?
1: Ada rusak kena buruk. Ada rusak kena buruk. Kalau bahasa Indonesia itu besar, kalau bahasa betul itu besar itu apanya?
0: Besar ya? Besar tu bahasa Kapuas ulunya apa?
1: Apanya?
0: Oh, besar ya.
1: Dulunya.
0: Oh, iyalah. Ah,
1: boleh bebas wadik, bolehlah semuanya.
0: Iyalah kalau gitu.
1: Semua itu Pak Yo ya.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Oh, besar ya, besar bahasa ulunya gitu ya. Maksudnya ya, ambillah nanti kita siapa tahu yang bisa jawab. Bijak berpantun.
2: Pantun dan santun.
0: Iya, Pak Emisa.
2: Untuk Pak Herman, saya salah sebut tadi. Nak subong, bukan jubong.
0: Oh, iya, betul.
2: Ini ada teka-teki untuk Pak Herman. Semualah untuk kawan-kawan. Hadiahnya minta yang penyiar tu.
0: Tiba-tiba saya ni.
2: Ini tak pakai pantun. Tak payah nak. Payah nak ngarang. Dah waktu dah singkat dah. Kuih apalah dia? Disebut sekali nyaman. Sebut dua kali sakit.
0: Bentuk sebut sekali nyaman, sebut dua kali sebut dua sakit. Kali,
2: berbahaya kau sebut dua kali.
0: Malam. Okeylah, sebut dua kali itu jadi berbahaya di. Kalau sebut sekali nyaman. Apa tu ya? Sila buat abang nak bergabung di 0811-570-0943 atau di line telefon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Ada teka-teki lagi ni. Sejak hadiahnya seperti biasa yang saya menjadi sahabat saya tak pandang bulu siapapun dia. Kalau yang perempuan jadi istri kalau bukan istri orang.
0: Oke.
3: Itu ya, kawan-kawan. Kuala Belawang berpijak kenari. Samban seledri, samban apakah di sebuah gambas. Kalau tuang bijak bisari ikan teri. Ikan apakah dalam bahasa Sambal?
0: Oke. Iyalah.
3: Hadir kata lima bersalamin Kak Haruga. Terus saya ingat Kak Jubat.
0: Harus. Itu dia. Ikan teri sekarang ya. Kok malam ini temanya ikan-ikanan. Ikan teri dalam bahasa Sambas itu apa? Boleh sila buat Bu Abang yang tahu jawabannya di 0811-570-0943. Selanjutnya Bijak Bepantun.
4: Bepantun dengan santun.
0: Iya.
4: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Julaiha.
0: Apa kabar?
4: Baik.
0: sila pantunnya.
4: Tapi tak pantun ni anak Bu Yu.
0: Apa jak?
4: Jawab pantun Pak Mu ya.
0: Apa tu?
4: Kalau bahasa dulu kalau mau tahu. Besar tu besar.
0: Iya. Okeylah nanti
4: kalau
0: kita.
4: Kalau pantun Pak Herman kita tak bisa jawab. Tak tahu apa bahasa sambatnya
0: ikan teri. Ikan teri bahasa sambatnya.
4: Kalau bukan ikan bilis.
0: Kalau itu tadi dari Pak M. Isa ya tadi tu. Tahu tak?
4: Pak M. Isa tak tahu kita.
0: Disebut sekali kata dia menakutkan. Disebut dua kali katanya nyaman.
4: Tak, sebut sekali nyaman, sebut dua kali sakit.
0: Itu dia. Apa dia, buah apa
4: tak
0: dia?
4: Tak tahulah tu.
0: Iyalah.
4: Ngalah lah, Bu Yu. Mundur lah, dari dua teka-teki ini mundur.
0: Buat
4: Bu Yu, makasih ya.
0: Sama-sama.
4: Selamat malam.
0: Itu dia Kak Julaiha. Udah bergabung. Selanjutnya, Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya, Pak M. Isa.
2: Pak Yaman. Yang namanya ikan teri itu. Kalau orang Sambas bilang empuso.
0: Betul kendak ya.
2: Tak betul lah dia.
0: Oh, Kok selamat harus malam. Betul. Selamat malam. Itu dia jawabannya ya. Empusuk kata Pak M. Isa. Nah, ini juga ada Pak M. Hatta di Ketapang. Dia jawab ikan teri bahasa Sambas tu tempusuk mbok yo. Oh, yelah. Kita tengok nanti ya. Dari Pak siapa namanya? Dari Bang Herman betul ke enggak jawabannya? Bijak berpantun.
5: Pantun dengan santun.
0: Iya.
5: Saya mau jawab Pak Herman begitu ya.
0: Kenalan dulu lah kita dengan siapa
5: dari
0: ni.
5: Dari Putera Ganteng, Pak Tuha.
0: Apa khabar?
5: Kabar baik.
0: Silalah jawabannya.
5: Saya jawab ya. Ikan teri, bahasa Sambas ikan puso atau ikan tempuso.
0: Oh iyalah, baik.
5: Okay, ya. Adik Kak Talino, Bacu Ramin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata.
0: Harus.
5: Malam ini Pak Tuha tak buat pantau nak dengar ya?
0: Iyalah kalau gitu.
5: Putra Anto tu ke mana dia?
0: Tak tahu ke mana beliau tu. Putus. Kejut tak gue ni. Tiba-tiba je kan. Balas lah pakai pantun lah mbok abang. Ya bijak berpantun.
6: Pantun dan santun.
0: Dengan siapa di mana?
6: Boy mencari berkah.
0: Apa kabar? Apa kabar?
6: Kabar di kabur gitu loh, lagi galau nih.
0: Ngapa pula galau?
6: Galau lah.
0: Asyik-asyik galau.
6: Yang ku ngepen kan di perempat nih, pindah ke pro 1.
0: Siapa?
6: Meti gitu loh.
0: Salah lah, ke pro 1 lah.
6: Iyalah. Jarang dengar anu tuh. Dengar suaranya jarang.
0: Sial.
6: Kalau dengar suara hilang dah galau dah.
0: Sial nih.
6: Betul lah.
0: Betul.
6: Ini ada pantun nih.
0: Boleh.
6: Di atas gunung, di bawah gunung, di tengah-tengah, ada sayur. Paklong-paklong, janganlah bingung. Atau maklong-maklong, janganlah bingung. Apakah itu?
0: Ya di sana gunung, di sana gunung ya?
6: Di tengahnya. Di atas gunung, di bawah gunung.
0: Di tengahnya?
6: Di tengah-tengah ada sayur.
0: Ada sayur. Oke.
6: Paklong bingung, maklong pun jangan bingung. Apakah itu?
0: Apakah itu? Iyalah.
6: Jauh di mata, dekat di hati. Lama tak dengar suara, rindu sekali.
0: Aduh. Ayolah, ada lagi dah.
6: Okey. Siapa yang dapatnya? Saya kasih hadiah mobil.
0: Wih. Mantap.
6: Mobil. Gambar mobil.
0: Oh iya. Yang penting kan ada mobil ya.
6: Nanti saya kirimkan Pak Jiro.
0: Pak Jiro ya. Pak Jiro, Bu Jiro dia.
6: Untuk Bu Meh ke saya. Untuk mati satu. Orang wajuk main layang. Jangan merajuk lah mati sayang.
0: Ke pro satu lah sana.
6: Enggak lah kan dia. Nanti kan bisa disampaikan. Jadi mak jumlang lah.
0: Oke deh, thank you.
6: Deh. Salam manis selalu buat Mbok Yo. Nanti kalau saya berebut Mbok Yo, jaga suara marah pula. Biarlah saya ngalah. Nanti Bang Wardi marah pula. Oke deh. Dadah.
0: Itu dia Bang Boyka. Ya udah bergabung. Ada gak nih Pak Odo di Jambi kue yang disebut sekali enak, sebut berkali-kali gak enak, itu kue satu atau rentak sagu Mbok Yo, kata Pak Odo di Jambi. Nantilah kita tengok ya betul ke enggak jawabannya. Silagi buat Mbok Abang yang lain. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Semua yang jawab itu betul semua.
0: Semua mendapatkan itu. Salam persahabatan dari.
3: Salam persahabatan itu tempusuk betul sekali.
0: Betul tempusuk.
3: Ini bahasa Sambas ganti itu tempusuk.
0: Nanti ada lagi
3: tadi minggu depan lah ya.
0: Iya deh. Oke. Sama-sama. Selamat malam. Itu dia Bang Herman. Betul tempusuk ya dapat persahabatan tadi hadiahnya. Selanjutnya bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Pak M. Isa, lanjut.
2: Siapa yang jawab
0: tadi itu? Yang mana?
2: Pak Ano teka-teki saya.
0: Pak Odo tadi dari Jambi.
7: Dari Jambi.
2: Jauh Pak Odo eh.
0: Oh, kue sagu kata beliau.
2: Memang jauh, memang agak Jambi ke Pontianak kan jauh.
0: Belum kena kabut lagi ya?
2: Ini saya kasih ya, supaya apa? Supaya dapat dipikirkan.
0: Kisi-kisi ya.
2: Memang kalau teka-teki saya ini mungkin di makanan ini kalau di Jambi mungkin lain namanya. Jadi memang betul kali untuk Pak Edo. Kalau di Jambi, kalau di Pontianak lain.
0: Lain. Iyalah.
2: Jadi untuk Om Pontianak. Tolonglah jawab terutama Pak Herman. Ini tak pakai pantun ni, pakai ngomong ya.
0: Iyalah.
2: Kalau hadiah kalau Pak Herman dapat, nak minta ya hadiah dengan yang ngomong lu. Pak Herman. Ada satu kue. Kita sebut sekali nyaman kita makan. Tapi sebut dua kali berbahaya. Dalam bayo ya.
0: Iya.
2: Malam.
0: Malam. Itu dia. Ya sebut sekali apa tadi itu? Sebut sekali mengerikan dua kali nyaman ya, betul lah sih. Nanti ya perbaiki aja lah kalau saya salah. Sila buat lu abang yang tahu jawabannya langsung bijak berpantun.
8: Berpantun dengan santun. Kalau jadi enggak usah pakai pantun lah jawab mah ya.
0: Nah.
8: Nagasari.
0: Oke ya, nanti kita tengok ya benar pada. Iya. Asyik-asyik tak ada apa pantun orang-orang malam ini jawab mah. Wah biasa. Ya, tak apa-apa. Saya karena saya anak ni. Harus berpantun lah jawabnya ibu abang. Baik, bijak berpantun. Entah sabalo. Bijak berpantun.
9: Bersantun dengan santun.
0: Iya, makam.
9: Apa kata pantun kuih itu ke mana?
0: Ya, disebut sekali, dia tu mengerikan. Disebut dua kali, nyaman. Apakah kue itu?
9: Sari kaya.
0: Apa?
9: Ya, sari kaya.
0: Sari kaya.
9: Ya, kok iyalah, kok betul lah tu.
0: Kau tak betul. Kau betul lah buat piring cantik ya.
9: Bukan apa ni. Kau pergi road tu sanuk tu nak sain orang ya. Tu saya bukan mobil job. Apa dek? Mobil apa Pajero? Mobil Pajero mainan dia kasih kita tu. Pasal Yul.
0: Iya.
9: Selamat malam.
0: Malam. Itu dia Pak Jiro. Betul lah. Kalau Bu Jiro beda lagi nak bijak berpantun.
10: Pantun dengan santun.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
10: Julaiha.
0: Oh iya Kak Julaiha. Lanjut.
10: Anak pantun ya. Dia pantun long quicker lah. Kalau tak salah sih mata kayaknya tu. Pasti mata jawabannya karena di kiri gunung di apa? Tadi kan ada gunung-gunung gitu kan?
0: Iya, di atas gunung, di bawah gunung, di tengah-tengahnya sayuran.
10: Pasti mata lah kali.
0: Baiklah.
10: Tak betul pun tak apa-apa. Penting jawab.
0: Oke.
10: Buat Boyo makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Bye-bye. Itu dia Kak Julaiha. Yang penting mau jawab. Nggak Kak Julaiha urusan benar kesalah ya.

0: Selanjutnya bijak bepantun.
1: Bijak bepantun santun, Bu Yo.
0: Iya, Pak Mo.
1: Jawaban jadi satu belum tepat.
0: Uh-huh.
1: Itu bahasa Iban.
0: Oh, iya, yang apa tuh besai tadi ya?
1: Bahasa Iban tuh besai tuh. Kalau bahasa pas lu tuh bosal. Bosal dia. Kalau bahasa Iban tuh besai dia.
0: Betul.
1: Itu bahasa Iban.
0: Berarti masih salah nih.
1: Ini bahasa pas dulu bosal kata dia.
0: Oh, mau dijawab semalam ini ke untuk minggu depan nih?
1: udah jawab aja. Tahu lah ini dah. Bosal aku bahasa dulu tu kan. Kalau bahasa Iban tu stay saja.
0: Iya betul.
1: Tu bahasa Iban lah. Ini bahasa pas dulu. Iban sama dulu kan beda dia.
0: Iya betul.
1: Cuma itu Pak Yoyo.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Itu dia dari Pak Mo. Jadi bukan besai ya. Ada sih lagi buat Mbak Abang yang lain. Masih ada satu ya kesempatan terakhir Mbak Abang sebelum kita menutup perjumpaan kita malam ini. Satu penelpon terakhir, sila bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun yo.
0: Alamak, ada penelpon terakhir pas benar nih.
2: Terakhir dan yo.
0: Kemana nih?
2: Menutup ya. Apa mau yo?
0: Kemana?
2: Maklumlah ada bau bangun tidur tadi
0: mau yo tadi. Aduh. Sejuk-sejuk ke apa?
2: dia sedih ni sama sidok.
0: Yalah
2: kami jadi doa penutup yang nampak ibu yo ya.
0: Betul pas penutup ni.
2: Doanya pantunnya begini satu je ni. Membeli kuih ni kaki. Membelinya habis itu membeli pelita. Sampai hingga di sini pantun teka-teki. Sampai jumpa besok di pantun cinta.
0: Aduh, tahu-tahu di jadwal.
2: Tahu. Mantap.
0: Okay deh.
2: Selamat malam.
0: Itu dia Bang Wardi. Ya penutup pantun dari Bang Wardi malam ini untuk kita semua. Makasih buat Mbak Abang yang udah bergabung di WhatsApp, di telepon, di chat WhatsApp. Makasih gak udah ngawankan saya dari sore tadi sampai sekarang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap Mbak Abang ya. Kita ketemu lagi di hari besok Mbak Abang ya, dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Nah setelah ini masih ada Hasanah Budaya Syair Melayu, dilanjutkan dengan Bekesah yang akan dibawakan oleh Mbok Nani ya Mbok Abang. Abis itu ada lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Mbok Abang ya. Saya pamit Mbok Abang, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basenget Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.
3: Malinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sandal. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke area Pontian nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Syair dibuka dengan bismillah, puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam pada Rasulullah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaatnya akan terlimpahkan pada hadirin yang mendengarkan.

mengukir cerita ininya hari. Festival budaya judul diberi. Festival budaya kita adakan, budaya Melayu dilestarikan. Berbagai kabupaten yang dilibatkan, berbagai cabang diperlombakan. Kami utusan Kayong Utara datang kemari dengan gembira, penuh harapan jadi juara, mendapat teman, menambah saudara. Bukan hayalan, bukanlah mimpi, tanpa mantra dan jampi-jampi. Puak Melayu berbusana rapi berkumpul di studio Melayu TV. Penuh kenangan, penuh harapan, semoga berjumpa di tahun depan. Festival budaya kita sukseskan, Melayu TV jadi harapan. Festival festival mempererat silaturahmi, menebar kasih indah bersemi. Bila budaya kita pahami, takkan Melayu hilang di bumi. Puji dan syukur kepada Allah, kalam ditutup alhamdulillah. Salah dan benar mohon dipilah. Assalamualaikum.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sair di bumi.

0: mendengarkan syair madah berperi, merangkai kisah ininya hari, membuka festival budaya negeri, agar tak punah tetap lestari. Festival budaya yang diadakan tak mungkin bisa dilaksanakan tanpa bimbingan serta dukungan segenap pihak diikut sertakan. Tak dapat disebutkan satu persatu berbagai pihak yang ikut membantu. Warga Kayong Utara urutan satu, Pak Hildi Hamid sudahlah tentu. Pak Hildi Hamid sebagai bupati, kehadiran beliau memberikan hati. Festival budaya semakin berarti, semoga lancar hingganya nanti. Di bawah komando Romi Wijaya, kibarkan terus panji budaya, tanamkan sifat saling percaya, jangan sedikit-sedikit nanya biaya. Festival budaya sebagai pembanding, tak sekedar hanya ajang bertanding. Inilah PR Jumadi Gading, ke atas ke bawah perlu berunding. Nilai budaya perlu diangkat, jadikan budaya alat perekat. Keragaman budaya perlu diikat, jadikan kayong negeri berharkat. Orang berbudaya jadi panutan, tak mudah terpancing dengan hasutan. Jika didengar ada keributan, ia tak mudah ikut-ikutan. Festival budaya yang diikuti penuh makna dan penuh hati. Jadilah orang Kayong sejati, segala tindakan menggunakan hati. Kayong Utara pasti berkualitas bila warganya berlaku pantas. Bersama polisi jumlah terbatas, tindak kejahatan kita berantas. Tindak kejahatan dapat dicegah, tak perlu dikawal tubuh yang gagah. Uang dan emas jangan diunggah, bila tak ingin perampok singgah. Dengan budaya kita sikapi, dunia maya yang tiada bertepi. Waktu ibadah jangan berselfie, takut amalmu dimakan api. Dengan festival kita harapkan budaya leluhur dipertahankan. Adat tradisi jangan tinggalkan, jikalau perlu kita bukukan. Lestarikan budaya sejak sekarang, sebelum semuanya disambar orang. Satu contoh jelas dan terang, tari riok di aku negeri seberang. Kalau sudah begitu adanya, tak mungkin perang menyelesaikannya. Di sini dituntut generasi mudanya untuk mencintai budaya bangsanya. Namun terbalik zaman sekarang, senang meniru budaya orang. Rambut yang hitam dibikin pirang, seperti bentang tidak bersarang. Festival budaya kita jadikan, tonggak amanah kita tancapkan. Nilai budaya yang dilestarikan, martabat bangsa dipertahankan. Kita bermohon kepada Allah, semoga festival budaya tiada masalah. Diiringi niat karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah dengan mengucap awal bismillah. Syair gulung terbukalah sudah. Izinkan saya memperkenalkan diri, Selviana nama diberi. Berdiri di depan tamu saya tiada nyeri, tampil maksimal penuh percaya diri.

Salam hormat buat tuan dan puan. Salam dihatur berjabat tangan. Ampun dan maaf saya sampaikan dalam syair kadang membuat pesan. Tepung tawar doa selamat, itulah tradisi yang dipegang kuat. Syair gulung pun dikenal masyarakat sebagai pengenal budaya setempat. Kecik badan saya

semakin menantang. MABM kata pang punya gaya.

Kerajaan Matan bagian Tanjung Pura, istananya terletak di Mulia Kerta. Wilayah Sande pun ada bagiannya, itulah dia bernama Negeri Layar.

Marwah Melayu sudahlah hilang, adat dilupakan melanggar pantang. Adat budaya marilah dijaga, supaya bahagia sepanjang masa. Janganlah kita menderhaka, adat kita sejalan dengan agama. Sebagai

Mari kita doakan kedua orang tua kita, semoga berumur panjang dan berbahagia. Kita pun semoga jadi anak berguna, tahu diri dan paham adat budaya serta agama. Semoga acara ini lancar, sukses tentu harapan besar. Salah pun patut bersabar, insya Allah sandai tetap tenar.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah hegek pak, nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, adakah lagu Melayu tu mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada tek. Ah, enak nggak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kua. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus boh, ame lupa.

0: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
1: Assalamualaikum Mbok Abang. Sudah kembali kita malam hari ini ya sama Mbok Nani Agi nih. Ya, mudah-mudahan enggak bosan ya Mbok Abang ya. Mbok Nani malam hari ini menjumpai Abang Mbok Abang kembali dalam program kita Berkisah Pro 4 RRI Pontianak. Bagaimana Mbok Abang kabarnya? Sehat walafiat semua ya, mudah-mudahan. Nah, kalaupun sekali lagi tiap malam nih Mbok Nani tak lupa nih untuk mendoakan Mbok Abang kita semuanya yang dalam kondisi tidak sehat atau kurang sehat ya. Semoga semuanya diberikan kesembuhan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Mbok Abang bisa kembali melaksanakan aktivitas. Kita masih dalam suasana Pontianak yang berkabut ya. Pontianak yang berkabut juga mungkin di kabupaten-kabupaten lainnya ya yang juga merasakan yang sama karena ini memang menjadi bencana lah ya, bisa dikatakan bencana lah buat kita. Kita sedang berada di musim kabut kata orang. Musim kabut, udah gitu ada musim baru lagi, musim antri galon. Jadi musim kering kayak gini ini depot-depot galon air minum tuh sekarang lagi diserbu oleh masyarakat ya Mbok Abang ya. Jadi untuk kita semua saat ini kita patutlah untuk berhemat-hemat air ya kan. Jangan sampai kita kehabisan air bersih khususnya untuk yang untuk kita konsumsi ya. Kalau misalnya di rumah udah air itu asin gitu kan, tapi kita ada masih punya air-air yang untuk kita konsumsi itu kita aman Mbok Abang ya. Jadi kalau untuk yang nyuci ya lah, bolehlah kita pakai-pakai yang payau-payau yang asin-asin tuh ya. Tapi kalau untuk konsumsi apalagi yang punya anak-anak kecil tuh jangan sampai ya kita terpakai ke air yang asin tuh, takut-takutnya nanti ada timbul pula penyakit sakit perut ke apa seperti itu ya. Nah, kita sama-sama berdoa lah semoga aja kita akan segera diberi hujan ya, karena hujan nanti akan membasahi bumi kita nih, akan menyelamatkan tumbuhan-tumbuhan yang udah pada kering. Kemudian hewan-hewan juga yang liar ya, yang juga tentunya perlu air ya. Kalau kita juga seperti itu, karena kita juga memerlukan air ya. Jadi kita sama-sama lah berdoa ya Mbok Abang ya. Semoga titik api pun akan segera habis tuh. Jangan ada lagi lah titik-titik api sehingga tidaklah ada lagi kabut-kabut asap kayak sekarang nih. Malam hari ini seperti biasa Mbok Nan akan membawakan cerita-cerita yang udah ada di meja siar ya. Untuk menemani Mbok Abang semua di rumah yang saat ini sedang beristirahat bersama keluarga tercinta. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu lah ya satu buah lagu berikut.

Bu Abang, pada malam hari ini Mbok Nan sudah menerima sebuah cerpen karya dari Dwi Astari. Judulnya adalah Riak di Bawah Jembatan Kapuas. Ya. Jadi kita masih mendapatkan kiriman cerita-cerita yang berlatar Kota Pontianak nih, Mbok Abang ya. Jadi seperti apa jalan ceritanya? Ayolah kita simak sama-sama malam hari ini. Riak di Bawah Jembatan Kapuas, karya Dwi Astari. Pagi di Pontianak selalu dimulai dengan kabut tipis yang bergeser pelan di atas permukaan Sungai Kapuas. Dari beranda sebuah rumah panggung kayu di kawasan Kampung Bansir, Uti Aminah, 68 tahun, memandang air sungai yang mengalir tenang. Di seberang sana, bayangan megah Tugu Katulistiwa seolah menjadi saksi bisu bagaimana kota ini hidup berdampingan dengan arus air yang tak pernah berhenti. Bagi Uti Aminah, Sungai Kapuas bukan sekedar aliran air, tempat lalu lalangnya sampan motor atau tongkang kayu bermuatan kelapa sawit. Sungai itu adalah nadi kehidupan.

Tugasnya mendata warisan budaya tak benda, termasuk teknik menenun kain insang khas Pontianak yang mulai ditinggalkan generasi muda. Namun gaji yang pas-pasan membuat Rian sering merasa frustasi. Teman-teman sebayanya banyak yang merantau ke Kuching atau Kuala Lumpur, atau bekerja di kantor swasta demi gaji yang lebih menjanjikan. Suatu sore, Rian pulang ke rumah panggung neneknya di pinggir sungai. Ia mendapati Uti Aminah sedang merajut selembar tika rotan dengan jemari yang sudah keriput. Di samping sang nenek, tergeletak tumpukan kerajinan tangan yang sudah berbulan-bulan sepi pembeli. Uti, zaman sekarang orang udah jarang pakai tika rotan asli begini, Ti. Mereka lebih suka karpet sintetis dari mall. Keluh Rian sambil meletakkan tas kerjanya di atas meja kayu. Uti Aminah berhenti merajut sejenak. Ia menatap cucunya dengan senyuman teduh yang menyembunyikan ribuan kelelahan. Kain insang, tika rotan, dan pengkang ini bukan cuma sekedar barang dagangan, Rian. Ini adalah identitas kita. Kalau kita sendiri melupakannya, orang luar tidak akan pernah tahu siapa kita sebenarnya. Kata-kata itu menohok hati Rian. Selama ini, ia sibuk mencari pengakuan di dunia luar. Sementara di pekarangan rumahnya sendiri, warisan leluhur sedang berjuang melawan kepunahan. Malam harinya, Rian duduk di salah satu warung kopi legendaris di kawasan Jalan Tanjung Pura. Aroma kopi hitam robusta bercampur dengan obrolan hangat para pemuda setempat yang berdiskusi tentang masa depan kota. Di tengah kepulan asap rokok dan gelas-gelas kopi yang berdenting, Rian mendapat pencerahan. Ia menyadari bahwa masalah utama bukan pada tradisi yang sudah usang, melainkan cara penyampaiannya yang gagal merangkul zaman. Jika dunia modern tidak mau mendatangi tradisi, maka tradisi harus dihadirkan ke dalam genggaman dunia modern. Keesokan harinya, Rian mulai merancang sebuah gerakan sosial berbasis digital yang ia beri nama Katulistiwa Muda. Ia menggandeng komunitas pemuda lokal di Pontianak untuk mendokumentasikan proses pembuatan kerajinan tradisional secara kreatif melalui video pendek, mempromosikan kain insang lewat media sosial, dan membuka kelas pelatihan gratis bagi anak-anak muda di sekitar bantaran sungai. Awalnya, gagasan itu dipandang sebelah mata oleh sebagian orang tua yang skeptis terhadap teknologi. Namun, Rian tidak pernah patah arang. Ia mendatangi sanggar-sanggar seni kecil di Pontianak Selatan dan juga Pontianak Timur, mengajak para pengrajin senior berkolaborasi dengan desainer moda lokal. 3 bulan berlalu dengan kerja keras yang melelahkan. Gerakan Katulistiwa Muda mulai menunjukkan hasil yang nyata. Melalui platform digital, pesanan kerajinan rotan Uti Aminah dan kain insang para pengrajin lokal mulai berdatangan. Bukan hanya dari pembeli di Pontianak dan Singkawang, tetapi juga merambah hingga Jakarta, bahkan pesisir Malaysia. Pemerintah kota pun mulai melirik inisiatif tersebut, memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk menggelar pameran budaya mini di kawasan alun-alun Kapuas Indah. Hari pembukaan pameran itu dipadati pengunjung. Di bawah langit Pontianak yang hangat, stan kerajinan Uti Aminah tampak paling ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Nenek tua itu tampak takjub melihat cucunya berdiri dengan percaya diri di atas panggung, menjelaskan filosofi di balik motif insang dan ketahanan anyaman rotan lokal pada para hadirin. Ketika acara usai dan lampu-lampu kota mulai menyala di sepanjang tepian Sungai Kapuas, Rian menghampiri neneknya yang sedang merapikan sisa kain pameran. "Bagaimana Uti? Anak muda Pontianak ternyata masih peduli kan pada warisan kita?" ucap Rian sambil tersenyum lebar, menyeka keringat di dahinya. Uti Aminah meraih tangan cucunya, meremasnya lembut

kehangatan yang menenangkan. Uti tahu kamu anak yang cerdas, Rian. Kamu tidak perlu pergi jauh ke negeri orang untuk menemukan arti hidup. Cukup jaga sungai ini, rawat akar budayamu, dan kota ini akan memberimu jalan. Rian mengangguk dalam hati. Ia memandang ke arah sungai Kapuas yang malam itu memantulkan kerlip lampu jembatan dengan begitu indah. Ia menyadari bahwa tantangan sosial dan ekonomi di tanah kelahiran tidak akan pernah hilang begitu saja. Namun, selama masih ada kepedulian, keberanian untuk merangkul perubahan, dan akar tradisi yang kokoh, masyarakat Pontianak akan selalu menemukan cara untuk bertahan dan bertumbuh, seperti aliran sungai yang tak pernah lelah menuju muara. Bulan berganti bulan, gerakan Katulistiwa Muda tidak berhenti pada pameran sesaat di Kapuas Indah. Rian bersama rekan-rekannya melembagakan komunitas tersebut menjadi sebuah rumah belajar sosial yang berpusat di sebuah bangunan tua pinjaman dekat pelabuhan. Tempat itu kini setiap sore dipadati oleh puluhan remaja putus sekolah dan anak-anak muda dari berbagai kelurahan, mulai dari Banjar Serasan hingga Siantan. Di sana mereka tidak hanya diajarkan cara memasarkan produk kerajinan lokal lewat gawai, tapi juga diberi pelatihan literasi keuangan dasar dan teknik pengemasan produk agar mampu menembus pasar ekspor regional. Uti Aminah, meski usianya senja, kerap hadir sebagai mentor kehormatan yang mengajarkan ketelatenan menenun langsung dengan tangan bergetar namun penuh wibawa. Dampak sosial dari inisiatif ini perlahan mengubah warna ekonomi mikro di pinggiran Sungai Kapuas. Angka pengangguran pemuda di lingkungan sekitar berangsur turun, dan kebanggaan terhadap identitas lokal tumbuh subur di dada generasi Z Pontianak. Mereka tidak lagi merasa minder mengenakan motif kain insang atau berbicara dengan logat Melayu yang kental di ruang publik. Menjelang senja, ketika matahari perlahan turun di ufuk barat kota Katulistiwa, Rian berdiri di dermaga kecil di samping jembatan. Ia melihat perahu ketinting melintas membawa warga pulang ke rumah, meninggalkan riak air yang memantulkan warna jingga langit sore. Ia tahu perjuangan belum usai, namun ia yakin bahwa masa depan Pontianak berada di tangan anak-anak muda yang mau merawat akar sekaligus menatap masa depan dengan kepala tegak.

0: Sayang Kok Abang. Itulah ya satu buah cerita dari Dwi Astari yang udah Mbok Nan hantarkan untuk malam hari ini ya. Sebuah cerita yang apik, yang bagus sekali ya ceritanya. Dan nah dari cerita ini juga memberikan motivasi nih untuk anak-anak muda Kota Pontianak ya, jangan pernah putus asa untuk mencari rezeki, memperbaiki ekonomi ya. Karena masih banyak jalan Bu Abang ya. Jadi enggak perlulah ke luar-luar sana ya. Di tanah sendiri kalau kita mau berjuang ya, kita bisa membaca peluang, insyaallah akan datang sendiri itu. Apa kata anak muda sekarang nih, cuan-cuan. Rezeki-rezeki ya. Ya, jadi mencintai akar budaya itu sungguh-sungguh sangat penting Bu Abang, karena kalau misalnya kita tidak mencintai akar budaya kita, tradisi kita, maka itu semua akan hilang dan kita juga akan kehilangan identitas kita. Siapa sih kita gitu kan? Sementara bahasa kita udah lupa dengan bahasa ibu kita nih. Kita pakai bahasa-bahasa yang bahasa orang luar atau daerah luar. Akhirnya kita, siapa kita akan kehilangan itu. Jadi marilah kita sama-sama ya Bu Abang ya, menjaga budaya, menjaga tradisi adat istiadat kita, sehingga itu tak akan hilang di telan zaman. Walaupun sekarang udah zaman serba canggih Bu Abang, tapi itu juga harus kita seimbangkan lah ya. Kita boleh menerima budaya-budaya luar, kita mengetahuinya, tapi budaya kita sendiri tetap harus kita lestarikan. Sekarang kita di zaman teknologi, kita harus bisa lah memanfaatkan kecanggihan teknologi itu untuk apa juga, salah satunya untuk melestarikan budaya kita nih Bu Abang ya. Jadi Bu Abang tuh sila lah buat konten-konten yang bagus tentang budaya kita. Jadi orang luar pun kenal dengan budaya kita, tertarik dengan budaya kita kan. Karena sekarang kan dunia tuh kata orang dalam genggaman kita aja. Budaya kita di Pontianak nih, orang sampai ke Afrika sana, ke mana-mana lah ya, bisa tuh tahu, oh ini budaya Pontianak, kita kemas menarik sehingga orang pun akan tertarik. Dan ini juga akhirnya ya, siapa tahu banyak nanti mendatangkan para wisatawan ke Pontianak nih, atau ke Kalbar lah ya, wisatawan Kalbar nih, banyak datang ke sini, itu cuan juga untuk kita kan. Yang mau usaha ya, dari mulai UMKM kecil sampai UMKM besar, pasti akan dapat untung. Perhotelan dapat untung dari kunjungan-kunjungan itu kan, enggak ya Bu Abang ya. Banyak letir Bu Nan nih. Iyalah, itulah tadi tuh dari karyanya Dwi Astari itulah. Jadi banyak sekali kita bisa ambil pelajarannya Bu Abang. Jadi jangan mudahlah untuk menyerah ya, apalagi aduh sampai ngambil ketidakan-tidakan yang enggak baik lah gitu ya. Anak muda tuh harus punya pikiran ke depan. Visioner kata orang zaman sekarang nih. Tah bahasa mana tuh visioner tuh ya, dak. Oke lah Bu Abang ya, itu tadi satu buah cerita udah Mbok Nani hadirkan. Jadi untuk Mbok Abang semua, semoga lah terhibur dan bisa mengambil hikmah dari cerita yang barusan kita dengarkan, Riak di Bawah Jembatan Kapuas ya. Kalau Mbok Abang punya inspirasi lah ya, punya inspirasi, dapat ilham, dapat ilham menulis, sila Bu Abang ya untuk kirimkan ke sini. Bu Nan juga mau mengucapkan selamat malam nih buat penulis yang dah lama dah tak pernah ngirimkan karya tulisnya. Dulu zaman dulu nih, ini nih penulis aktif untuk mengantarkan tulisan-tulisannya nih ke RRI Pontianak nih ya. Dulu zamannya masih ada Pro 1 aja kan. Ada Abang kita E. Widiantoro. Mudah-mudahan nanti tulisan-tulisan beliau nih bisa hadir ke sini ya, untuk menemani Mbok Abang semua di acara Berkisah kita ya. Udah banyak sih karya-karya Bang E. Widiantoro kita nih dari zaman dulu ya Bang ya. Semoga bisa dikirimlah Bang ke sini Bang, bisa kita bacakan, kita pendengarkan ke Mbok Abang kita yang ada di rumah. Oke lah Mbok Abang ya, kayaknya waktu kita pun udah nyampe di akhir ya. Mbok Nan mengucapkan terima kasih untuk Mbok Abang semua yang udah setia nih dengan acara Berkisah. Kemudian Mbok Nan berharap Mbok Abang semua bisa jaga kesehatan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Jangan sampai kita semua nanti tertimpa pula penyakit yang diakibatkan oleh asap. Jadi kitalah yang pandai-pandai menyesuaikan ya Mbok Abang ya. Kita pandai menyesuaikan dengan kondisi lah. Jangan keluar nak malam-malam Mbok Abang. Malam tuh kabut tak kelihatan ya. Lalu begitu lihat malam tak ada, udahlah kita tak usah pakai masker katanya kan. Kita menjaga kesehatan kita sendiri ya Bang ya. Semoga semuanya sehat. Kita bisa jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Akhirnya saya Mbok Nani Saputra pamit undur. Tetap setia ya Mbok Abang ya dengan Pro 4 RRI Pontianak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekesah malam ini pun udah, semoga Mbok Abang semua terhibur.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu. Ibu. Bu. Bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: 94 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Wid, saya terpaksa buta ngagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya, Lin.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Lumbok abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi resiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan seloncay yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, menyesali kejadian dan kesalahan yang terjadi di masa lampau memang mengandung kemanfaatan, yakni sebagai ladang pembelajaran di masa depan. Pengalaman masa lalu adalah pemantik semangat untuk meraih keberhasilan. Tapi, penyesalan jangan sampai berlarut-larut. Jadikanlah penyesalan sebagai momentum untuk memperbaiki tindakan kita pada hari ini. Jadikan hari kemarin sebagai pembelajaran hidup untuk perbaikan masa kini. Cara terbijak terhadap kesalahan masa lalu adalah sesali, lalu ambil hikmah dan pelajarannya.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Kamis 24 September 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
3: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa. Sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak rahimakumullah dimanapun berada, senang sekali pada pagi ini saya sebagai pemateri program Hikmah Pagi Pro 4 ini dapat menyapa kembali pendengar rahimakumullah dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita berada di program keagamaan, program di mana kita menambah keilmuan kita. Semoga dimanapun kita berada saat ini, dalam keadaan apapun, Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan ketenangan jiwa untuk kita semua. Tentunya kita juga berharap syafaat salawat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang dan malam fid dunya wa fil akhirah. Dengan seringnya kita membasahkan lisan kita untuk membacakan salawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Mudah-mudahan salawat salam juga terlimpah curahkan kepada keluarganya, para sahabat, dan kita para pengikutnya yang taat dan setia hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar, pernahkah kita di tengah kesibukan sehari-hari kita berpikir, berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, untuk apa sebenarnya aku hidup di dunia ini? Apa arti keberadaanku sebagai manusia? Mungkin pertanyaan ini seringkali muncul saat kita merasa lelah ataupun kehilangan arah, atau kita sedang merenungi perjalanan hidup. Nah, hari ini mari kita buka kembali lembaran petunjuk ilahi untuk memahami apa arti kehidupan manusia sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah, jika kita merujuk pada Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban yang sangat tegas dan jelas mengenai alasan utama menciptakan manusia. Dalam Surah Az-Zariyat ayat ke-56, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Al-Ayah. Peran pertama dan paling mendasar dari kehidupan kita itu adalah sebagai abid atau hamba Allah. Arti kehidupan yang pertama adalah mengabdi. Namun seringkali kata ibadah dipahami secara sempit, hanya sebatas ritual di atas sajadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Padahal ibadah dalam Islam itu memiliki cakupan yang sangat luas. Setiap hela nafas, setiap niat baik, dan setiap langkah kaki kita bisa bernilai ibadah

jika ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang ayah bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya, itu merupakan ibadah. Ketika seorang ibu merawat keluarganya dengan penuh kasih sayang, itu juga merupakan ibadah. Bahkan ketika kita tersenyum, menyapa tetangga, atau menyingkirkan duri dari jalanan, semuanya adalah bentuk pengabdian kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Kehidupan manusia menjadi bernilai ketika seluruh aktivitasnya diikat oleh niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa landasan ibadah, kehidupan manusia hanya akan menjadi rutinitas tanpa jiwa yang melelahkan. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun kita berada, selain sebagai hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan amanah besar lainnya kepada kita manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, Allah berfirman kepada malaikat yang artinya, "Inni ja'ilum fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Jadi peran kedua yang melengkapi arti kehidupan manusia adalah sebagai khalifah, yaitu wakil atau pengelola di muka bumi. Allah menciptakan bumi beserta isinya kepada manusia bukan untuk dirusak, melainkan untuk dimakmurkan. Dengan menjadi khalifah berarti kita memiliki tanggung jawab moral. Yang pertama, tanggung jawab moralnya adalah memimpin diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu, menjaga lisan, dan mengarahkan pikiran pada hal-hal yang positif. Yang kedua, menjaga hubungan sesama manusia atau hablum minannas. Kita menyebarkan kedamaian, saling menolong dan tidak menzalimi. Yang ketiga, menjaga alam semesta, tidak berbuat kerusakan pada lingkungan sekitar. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, inilah keistimewaan manusia dibanding makhluk Allah yang lainnya. Malaikat diciptakan selalu taat tanpa nafsu, sedangkan hewan diberi nafsu tanpa akal. Dan manusia dianugerahi keduanya, akal dan nafsu, sehingga saat manusia mampu memilih jalan kebaikan, derajatnya bisa melampaui dari makhluk lainnya, bisa melampaui para malaikat Allah. Derajatnya yang menjadi catatan adalah derajatnya. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, penting untuk kita sadari bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal yang abadi, melainkan tempat meninggal. Kehidupan dunia hanyalah sebuah jembatan atau transit atau ladang tempat kita menanam benih yang hasilnya akan kita tuai di akhirat kelak. Oleh karena itu, arti kehidupan sebagai makhluk Allah juga mencakup kesadaran akan ujian. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi masalah yang datang, kegagalan, kesedihan, bahkan kenikmatan dan harta, semuanya adalah lembar ujian, lembar soal ujian. Manusia yang memahami arti hidupnya tidak akan berputus asa saat ditimpa cobaan, dan tidak akan sombong saat menerima kenikmatan. Ia tahu semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Sahabat pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang salah tentunya merupakan kelalaian lisan saya dalam menyampaikannya. Namun, al-haqqu mir rabbik, kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita pada kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah. Disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Selamat pagi, Bu Abang. Berjumpa lagi di ruang dengarnya Bu Abang hari ini 24 September 2026. Udah makin dekat akhir bulan, Bu Abang. Udah makin dekat bulan Oktober, makin dekat gak akhir tahun. Memang tak terasa waktu-waktu kita nih, Bu Abang ya. Apa kabarnya, Bu Abang? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau Bu Abang ada yang sakit, demam, galau, gundah gulana, merana, kita doakan bersama semoga cepat pulih, cepat sehat dan kembali bahagia, Bu Abang ya. Hari ini hari Kamis, Kamis manis bersama Bu Iyo yang paling cantik sekota Pontianak. Untuk situasi pagi ini sepertinya cerah, Bu Abang. Tadi saya pergi tak nampak kabut yang macam mana. Pandangannya aman seperti biasa ya, semoga itu awal yang baik, awal yang baru Mbak Abang untuk kota kita Pontianak dan juga beberapa daerah yang masih terdampak kebakaran di Kalimantan Barat ya, baik itu Ketapang, Kayong Utara Mbak Abang ya, kita doakan juga bersama semoga cepat teratasi kebakaran hutannya gitu ya, semoga semualah Pulau Kalimantan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, kita doakan bersama cepat pulih, cepat padam apinya, semuanya kembali seperti sedia kala. Nah, langsung aja ngomongan dah soal cuaca nih, berarti tanda-tandanya kalau dengan saya di pagi hari akan membagikan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Pontianak, Bu Abang. Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara, ini akan hujan. Hujan apa, Bu Yo? Hujan ringan. Nah, jadi kalau udah sekiranya hari ini siap mau nada hae, emang siap-siapkan memang Bu Abang, mudah-mudahan ndak PHP Bu Abang. Mudah-mudahan betul-betul hujan sehingga hujannya hujan merata gitu ya di seluruh Kalimantan Barat, Bu Abang, Pulau Kalimantan juga kita doakan semuanya ya. Semoga hujan biar merasakan kesejukan hati, pikiran, perasaan dan alam kita kembali bersih. Setelah itu kita beralih ke informasi lalu lintas di pagi hari ini ya, Bu Abang, yang mendung-mendung sejuk nih. Kita ke simpang Tanjung Raya terlebih dahulu, di sini terlihat ramai lancar. Kemudian di Bundaran Kota Baru juga ramai lancar. Simpang Tani Makmur, M Yamin, lengang. Bundaran Kota Baru tadi udah saya sampaikan, abis itu di area simpang Flamboyan, Bu Abang, ramai namun lancar. Abis itu di Ampera, Prof. M. Yamin, saya tengok ini dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak, ramai tapi tetap lancar. Beralih ke simpang Gertak 1 Sungai Jawi, Bu Abang, lemah pula, lengang. Abis itu kita ke batas kota Parit Mayor, di sini lengang. Simpang Pajak nih, Bu Abang, lengang, nampak udah ada banyak yang olahraga, ada yang jogging-jogging ceria. Kemudian kita ke jembatan tol dari arah seberang menuju Kota Pontianak, cukup ramai tapi lancar. Dari arah Pontianak ke seberang ramai tapi lancar, Bu Abang. Abis itu batas kota Batu Layang, lengang. Lanjut lagi kita ke simpang Tanjung Ulu, ramai lancar. Kemudian juga kita menuju simpang Parit Besak ya, karena di beberapa simpang atau belokan di jalan Tanjung Pura nih ada perbaikan ya, Bu Abang. Terlihat juga di sini ramai namun lancar, Bu Abang. Abis itu kita ke simpang 28 Oktober Siantan, masih lengang. Dan kita kemana lagi ini, Bu Abang? Udahkah semua saya infokan? Oh, simpang Panglima Aim Yarsi nih, Bu Abang. Ya, ramai tapi lancar. Simpang Sultan Syahrir Urai Bawadi, lengang.
Simpang Alianyang Kiai Haji Ahmad Dahlan lengang Bu Abang, Simpang Johar juga lengang, dan Jeruju lengang Bu Abang pagi ini. Kemudian kita kemana gini Bu Yu, Bundaran Rahadi Usman atau area Alun-Alun Kapuas juga lengang. M Sohor ya, simpangnya lengang. Kemudian kita kemana ini ke Pak Kasih lengang Bu Abang ya. Kemana kita nih jalan-jalannya nih? Kalau di area Komyo Sudar Susi, apa di area pelabuhan Bu Abang, ramai tapi lancar, terlihat kendaraan-kendaraan besar berlalu.

Nah itu dia tadi informasi lalu lintas yang udah saya bagikan untuk Mbok Abang. Semoga semua bermanfaat. Yang Mbok Abang udah dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, pastikan surat-menyurat kendaraannya dibawa, pastikan juga kendaraannya dalam kondisi yang baik, prima Mbok Abang ya, siap digunakan kapan saja dan di mana saja. Ikuti dan taati rambu-rambu lalu lintas Bu Abang, pakai mobil seat belt-nya dipakai, yang motor helmnya dipakai, jangan tidak pakai helm, maskernya juga meskipun cuaca kita di pagi ini kabut tidak terlalu nampak signifikan, tetapi masker tetap dipakai dulu Mbak Abang. Kita tidak tahu sewaktu-waktu berubah arah angin kemana, bawa lagi asap ke kota kita Mbak Abang. Yang baru nak pergi kerja, sarapannya jangan lupa dibawa, bekalnya jangan lupa dibawa yang sudah disiapkan untuk bekal sarapan sama bekal makan siang. Kalau ada yang punya apa Mbok Yo? Ah, ya mana gak tahu ada berkas-berkas yang perlu dibawa, jangan sampai ketinggalan. Kalau berkasnya penting, mana tahu ada rapat apa segala macam kan? Nah, kalau ketinggalan bahaya, susah jadinya nak bolak-balik lagi ke rumah nak ngambil. Ya kalau dekat, kalau jauh sedang tuh. Buat adik-adik yang masih sekolah dari rumah juga semangat. Semoga cepat pulih kita nih supaya bisa balik ke sekolah atau sekolah offline lagi ya. Karena pasti rindu nih berkawan-kawan, berkumpul dengan kawan, bermain dan lain sebagainya. Dan buat Mbok Abang yang di rumah jak berkemas hari ini, semangat berkemas, yang berkebun, beternak juga semangat semuanya, apapun bidangnya, apapun pekerjaannya, apapun rencananya hari ini, semoga lancar semuanya, semoga berkah Mbok Abang ya. Yang paling penting adalah kita harus bersyukur Mbok Abang. Bersyukur masih diberikan nafas kehidupan, bersyukur masih diberikan waktu dan kesempatan agar kita bisa ketemu dengan orang-orang terkasih, buat ketemu keluarga, saudara, orang tua, anak beranak, tetangga, kawan, sahabat, kerabat, siapapun itu Mbok Abang. Kita bersyukur, karena hanya dengan bersyukurlah ringan langkah kaki kita dalam melaksanakan aktivitas hari ini, dan juga siap untuk menghadapi segala tantangan. Untuk itu, supaya lebih siap lagi Mbok Abang, kita udah siapkan lagu-lagu pilihan menemani aktivitasnya Mbok Abang. Ini dia.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan. Ada sumber air dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tampanan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, sekelompok mahasiswa Universitas Tanjung Pura berhasil